105,5 Star FM ya. Walaupun tak berpindah, sudah hadir dan saya masih akan lanjut menghadirkan beberapa pujian buat Anda. Yang satu ini saya hadirkan Tabur Waktu Pagi dari Yosep Hermanto.

105,5 Star FM ya, suami-suami. Selalu ingat pulang ke rumah ya. Jangan lupa dengan rumah. Bahaya kalau lupa dengan rumah ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang terus bergabung ya. Ibu Nita tadi menginformasikan kalau Iyanawati itu nama mama saya ya. Papa saya namanya Sugirman, betul ya. Gak salah sih, Pak Sugirman istrinya dipanggil Bu Sugirman gitu. Ternyata namanya Iyanawati ya. Tadi Jaden ya, itu anak bungsu saya kak katanya. Oke, okay, puji Tuhan, dukungan doa sekeluarga ya kak. Anak yang sulung sudah selesai KKN-nya. Terima kasih, saya sudah lihat YouTube-nya sekilas. Karena kita suami suka. Ini ke TK begitu ya, ke TK-TK dan mengajar kebiasaan hidup bersih, cuci tangan dan lain-lain, luar biasa. Oke, okay, Tuhan berkati. Ini salah satu program KKN-nya di-share ke saya link YouTube-nya ya. Tuhan. Sayangilah istri. Oke, okay, terima kasih untuk Ibu Sri Lestari. Apakah mendengar radio pagi ini? Mengucapkan selamat pagi Kak Julius ya, selamat melayani Tuhan. Kak, bulan kemarin saya sempat opname karena jantung saya kambuh dan dokter rencana melakukan tindakan katerisasi untuk pemasangan ring ya. Katerisasi ini untuk yang kedua kalinya. Saya rasanya lemas karena tindakan katerisasi, sakitnya minta ampun ya. Saya di ruang ICU selalu memuji Tuhan gak berhenti walaupun dalam hati perawat-perawat heran. Lihat kok selalu ceria terus, gak kelihatan seperti orang sakit ya. Begitu tindakan katerisasi, ternyata mujizat Tuhan terjadi ya, saya lolos. Dan kalau bukan Tuhan gak akan bisa. Karena waktu di IGD saya nyesek sekali sampai muntah ya, seperti gak ada harapan hidup. Dan di UGD saya dikunjungi pendeta bersama tim yang melakukan pejamuan kudus ya. Ternyata pas ditempatkan di ruangan khusus karena di UGD sangat ramai sekali. Ini rencana Tuhan karena saya bisa mendengarkan firman Tuhan dan memuji bersama tim. Jika kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, Tuhan pasti akan bertindak ya. Itu kak kesaksian yang barusan terjadi pada saya. Luar biasa kesaksiannya. Semangat terus ya untuk Ibu Sri. Sementara nari dan line dance off dulu kak ya. Oke, okay. Gak apa-apa. Kalau memang harus istirahat dulu, istirahat saja gitu ya. Sampai Tuhan memulihkan dengan sempurna. Oke, okay, untuk Ibu Sri Lestari, semangat terus ya. Tuhan berkati. Terus bersuka cita dalam Tuhan ya. Kiranya kesaksiannya menjadi berkat. Itu benar dikasih ya. Oke, okay, masih ada beberapa waktu kebersamaan kita di pagi ini, benar dikasih. Saya akan kembali hadirkan satu pujian bahwa bahagia kita itu penuh di dalam hadirat Tuhan, benar dikasih. Di sanalah kita merasakan satu kelepasan, kemerdekaan, kebahagiaan. Sama seperti yang dialami Ibu Sri, walaupun di ruang perawatan, tapi terus memuji Tuhan. Ya kan? Karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, kebahagiaan yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.

yang sudah Tuhan tolong sampai hari ini. Kami bersyukur buat semua penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami menyerahkan kehidupannya dalam tangan kasih-Mu. Kalau dia sudah menjalani operasi untuk yang kedua dan ada keluhan, pusing, mual, muntah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah pagi ini Tuhan menjamah dimanapun dia berada. Semua keluhan-keluhan ini boleh hilang. Dia boleh kembali pulang. Dia boleh kembali mempermuliakan nama-Mu dan menyaksikan cinta kasih-Mu, perbuatan-Mu yang besar buat hidupannya. Melihat kesetiaannya Tuhan, dalam sakitnya, dalam kelemahannya, dia tetap mencari Engkau. Pergi ke gereja, beribadah dalam keadaan yang lemah. Kau tahu cintanya yang besar dalam kehidupannya. Cintanya kepada-Mu luar biasa. Dan Tuhan berkati kehidupannya Tuhan, supaya ada pemulihan yang sempurna setelah operasi yang kedua ini. Tuhan memulihkan seluruh kehidupannya, dan Tuhan yang menolong dalam semua. Kami tahu Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan Foni, dan kami serahkan kehidupannya sepenuhnya dalam tangan-Mu. Karena Engkau mengasihinya dengan kasih yang sempurna. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan keluarga Ibu Nita juga dalam tangan-Mu. Untuk mama dari Ibu Nita yang berulang tahun, dengan bertambahnya usia semakin bertambah-tambah sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah atas hidupnya. Terima kasih, berkati semuanya menjadi harapannya Tuhan, boleh terjadi. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin bijaksana dan menjadi berkat buat anaknya, buat cucunya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk keluarga Ibu Nita, sekeluarga, Tuhan berkati kehidupan mereka, terus menjadi berkat dan mempermuliakan nama-Mu. Ucap syukur juga untuk anak dari Ibu Nita yang sulung, sudah selesai KKN-nya, semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam semuanya. Juga untuk Ibu Lestari, mengucap syukur buat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia sudah membuktikan bahwa hadirat-Mu memberi kekuatan, hadirat-Mu membawa sukacita dan menjadi berkat buat perawat yang merawatnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan memulihkan kehidupan Ibu Sri. Kalau hari-hari ini perlu untuk beristirahat, kami percaya semuanya dalam kendali Tuhan. Walaupun harus beristirahat sementara dari pelayanan menari ataupun dance, Tuhan yang memberkati. Dan waktunya Tuhan memulihkan seluruh kehidupannya. Terima kasih Tony Dikrian, Tuhan menjamah seluruh kehidupannya juga. Kami serahkan juga setiap anak-anak yang lain yang saat ini sakit, yang mencari ada kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang mengalami masalah boleh melihat jalan yang baru, bahkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Mencari pasangan hidup, pekerjaan, boleh mendapat yang mereka cari. Terima kasih, kami menyerahkan Radio Star FM, Bapak Andoko sekeluarga, tuntun terus dalam terang firman-Mu. Menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. 105,5 Star FM, berkat kasih yang sampai di sini kebersamaan kita ya. Saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dengan satu pujian dari Sudirman Worship, Mazmur 91.

Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Semangat pagi, warga Star. Berjumpa kembali di hari Minggu dan ketemu lagi bareng dengan Vira Zahra untuk Morning Classic pada kesempatan pagi hari ini ya, edisi 2 Agustus 2026. Baik, durasi 30 menit berikutnya hingga jam 8 pagi, sajian komposisi klasik pilihan dari komposer dunia bakal hadir di ruang dengar warga Star, sekali lagi bareng dengan Vira Zahra. Satu komposisi pembuka barusan ada Vaughan Williams dengan 49 Parallel. Saya menuju ke komposisi berikutnya dari Chopin dengan Walzer S-Dur Opus 18.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
9: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
8: Ah, yang benar.
9: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
8: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
9: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
8: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
9: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
8: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
9: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
10: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Selamat datang semua kali Master FM. Satu komposisi dari Handel yang barusan tampil dengan The Harmonious Blacksmith. Informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu 2 Agustus 2026, kami update dari BMKG Juanda. Rata-rata wilayah Jawa Timur hari ini cerah hingga cerah berawan ya, hingga berawan tebal juga orkestral. Namun ada beberapa titik yang masih berpotensi turun hujan ringan, seperti di Banyuwangi itu mulai jam 1 siang. Kemudian untuk wilayah yang lain yang berpotensi turun hujan ringan itu ada di Lumajang, Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Tulung Agung, Nganjuk, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Jember. Ini diperkirakan turun hujan ringan sekitar jam 4 sore. Saya menuju ke komposisi berikutnya, kami hadirkan dari Offenbach dengan Came From Our Prince in the Underworld.

0: tolongin, Mbak.
1: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
0: Ada habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Adi dapat paket.
1: Kan enak.
0: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
0: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition, Mbak.
2: Dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Baik, warga Star, satu komposisi yang barusan tampil ya, dibawakan oleh Rimsky-Korsakov. Rupanya, ngebawa kita ke menit akhir untuk monoklasi pada kesempatan pagi hari ini. Setelah ini, kita bergeser ke Star Memory hingga jam 11 siang. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari G. Strostru, Trich Trich Polka.

95.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Semangat pagi warga Star di hari Minggu 2 Agustus 2026 ya. Gimana kabar pada awal bulan ini warga Star? Semoga selalu dalam keadaan baik dan ceria selalu ya. Oke, durasi 3 jam berikutnya seperti biasa, sajian musik pop nostalgia pilihan lokal maupun mancanegara. Ini bakal hadir hingga jam 11 siang. Dan kalau Minggu pagi bareng dengan Vira Zera. Silakan bergabung warga Star, gak usah sungkan-sungkan. Tiada kesan tanpa kehadiranmu, asik. WA 0818310755, 0818310755. Nama, alamat, request lagu, kirim sam boleh, gak kirim sam juga tidak masalah. Mau bergabung di Facebook kami juga boleh, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Ya ada hashtag Star Memory, itu di komen aja ya. Jangan sampai salah komen di postingan program lain karena expired, jadi gak dibacain gitu ya. Yang ada hashtag Star Memory dengan caption untuk pagi hari ini, kita menghargai perbedaan tapi bukan penyimpangan. Itu di komen aja ya. Durasi 3 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Vira Zahra. Dua track pembuka warga Star, ada Nia Daniati, Kaulah Segalanya, kemudian Nani Sugianto dan Obi Mesa, Telepon Rindu. Ngebuka untuk program Star Memory, salam nostalgia pada kesempatan pagi hari ini. Saya menuju ke track berikutnya, kami hadirkan by 5 Minute dengan Salam Terakhir.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: obrolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat.

0: dan melebihi dosis yang dianjurkan.
1: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
3: Star FM, the real music.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

107,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Baik warga Star, kita memasuki wilayah Star of the Month untuk Agustus 2026 bareng dengan Coklat Band. Awal mula terbentuknya Coklat Band pada 25 Juni tahun 96. Kala itu para personil awal grup ini bingung ya mencari nama yang cocok karena mereka saat itu bakal manggung di sebuah acara kampus di Bandung, warga Star. Kata coklat memang terucap dari sebuah spontanitas ya, tapi tanpa menghilangkan maknanya, yaitu sebuah makanan gula-gula yang rasanya manis agak pahit atau sebaliknya dan disuka oleh banyak orang. Serta kata coklat ini pun mudah untuk diingat. Coklat telah mengalami beberapa kali perubahan personil warga Star. Semula ada Kikan, Roni, Robert, Bernard, dan Deden. Nah, setelah rilis album kompilasi Inditan pada tahun 98, Ervin masuk menggantikan Deden, lalu Edwin untuk menggantikan Bernard pada era pembuatan album pertama di tahun 99. Album Untuk Bintang pada tahun 2000 dan keluarnya Robert menjelang album Rasa Baru pada tahun 2001. Satu lagu dari Coklat kali ini dari album Untukmu Indonesiaku pada tahun 2006 dengan judul Hari Merdeka.

0: aman.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi, kenapa? Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

95 Star FM. Ketika kita menyadari warga Star, ternyata seseorang idaman hati yang dulu kita idam-idamkan dan ternyata berhasil menjadi milik kita, menjadi pasangan kita, namun lama-kelamaan mulai kebuka gitu sifat aslinya, karakternya, sikapnya, yang ngebikin kita itu kecewa gitu ya, dan termasuk hancur warga Star. Seperti lagu yang barusan tampil by Natalie Imbruglia dengan Tone, sebuah lagu tentang seseorang yang merasa kecewa dan hancur ya, setelah menyadari bahwa hubungan atau orang yang dicintainya itu tidak sesuai dengan bayangan indah di awal. Kerapuhan hati, ilusi dalam cinta, serta rasa sakit saat topeng seseorang terbuka dan menunjukkan sifat aslinya. Torn, lagu hits terkenal dari penyanyi asal Australia, Natalie Imbruglia ya, yang dirilis pada tahun 97 warga Star. Lagu ini sebenarnya merupakan lagu cover atau daur ulang ciptaan band Edna Swap bersama Phil Tornalley yang sukses besar di seluruh dunia, juga melambungkan nama dari Natalie di kancah musik internasional. Bahkan warga Star, dari segi tangga lagu ya, pada masanya lagu ini menduduki peringkat nomor 1 di berbagai tangga lagu internasional seperti Billboard Airplay Amerika Serikat, Inggris, Swedia, Belgia, dan menempati posisi puncak di negara asalnya, Australia. Mendorong penjualan album debutnya juga, Life of the Middle, hingga melampaui 7 juta kopi di seluruh dunia, lagu ini juga dianggap sebagai salah satu lagu pop rock paling ikonik dan terbaik era tahun 90-an, warga Star. Bukan hanya di tangga lagu, melainkan lagu ini juga mendapatkan beberapa penghargaan dan nominasi bergengsi. Lagu ini mendapatkan 3 nominasi penghargaan Grammy alias Grammy Award pada tahun 99 sebagai Best New Artist, Best Female Pop Vocal Performance untuk lagu Torn, dan juga Best Pop Vocal Album untuk Left of the Middle. Lagu ini juga memenangkan 2 penghargaan MTV Video Music Award sebagai Best New Artist dan MTV Europe Music Award sebagai Best Song. Bukan hanya itu saja, lagu ini juga memenangkan 2 penghargaan dari Brit Award ya, alias Best International Newcomer and Best International Female. Bukan itu saja, ada lagi warga Star, memborong banyak penghargaan di ajang ARIA Music Award di Australia. Jadi emang lagu ini sangat-sangat ngehits pada masanya di era 90-an akhir ya. Oke, kita masih di Star Memory, Salam Nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Ngucapin terima kasih banyak untuk warga Star yang udah tune in, udah join di Star Memory pagi hari ini, edisi 2 Agustus 2026. Saya jumpai selamat pagi di WA 081831075. Ada Pak Tris di Perum Yasmin, Sidoarjo. Pagi Mbak Vira. Lagunya Niada Niati, Kaulah Segalanya udah kami hadirkan. Buat yang sering ke rumah cucu dengan Ana pertama saja cewek, salam buat keluarga Mbak Vira, sehat bahagia dan selamat bertugas ya. Ngomong-ngomong, Mbak Vira kalau siaran pagi itu dan malam, apa diantar, dijemput? Enggak, saya tiap hari bawa kendaraan sendiri ya. Cuman perbedaannya itu kalau pagi hari, kalau saya masuk pagi maksudnya, itu saya bawa motor. Tapi kalau saya masuk malam, yang pulang malam itu saya bawa mobil gitu. Intinya saya bawa kendaraan sendiri, bukan diantar jemput ya. Oke, terima kasih. Terus ada Nizam di kawasan Sidoarjo, hadir ikutan nostalgia ya. Lagunya 5 Minutes, Salam Terakhir udah kami hadirkan. Terima kasih untuk penyiarnya, sama-sama. Ketemu juga dengan Ibu Nini di Situbondo, hadir lagunya Telepon Rindu. Tadi udah kami hadirkan di awal ya. Telepon Rindu dari Nani Sugianto and Obi Mesa. Oke, terima kasih. Terus ada Corin Valencia Hans, ikutan hadir aja, terima kasih. Ketemu juga dengan Ibu Anis di Bangil, lagunya Sanggupkah atau Mama dari penyanyi siapa aja Mbak Vira. Saya pilihkan Sanggupkah dari Ita Purnamasari ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Tomingse dari Sidoarjo, hadir lagunya Rebecca Tanpamu, udah hadir di awal, terima kasih.
Berjumpa dengan Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Julius Sitanggang dengan Musibah udah tampil. Menyapa Abah Waisal, Abah Arif, Abah Kosim, Pak Asyin, Om Yudi, Cak Kencur Dawe, Mas Franky, Mas Adi, Furin, Mika, Mama Arum, Bu Ira, dan semuanya aja warga Star. Selamat menikmati, happy weekend. Salam sehat selalu, berkah dalam ya. Nah untuk Mbak Firanya, selamat bertugas, semoga sehat, umur panjang, sejahtera, dan bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih untuk kehadirannya. Lanjut ada Ayub Mamstin di kawasan Jombang. Lagunya Bumerang Generasiku udah kami hadirkan ya. Terima kasih. Semangat pagi ada Mas Franky di kawasan Bangil. Lagunya Aisyah Janji Manismu dipersiapkan. Mau bagi-bagi salam buat Pak Kosem, Bu Nini, Pak Tris, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Angel, Mas Iki, Mbak Yuni, Mbak Reni. Semuanya mat liburan, semoga happy selalu. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas dan happy weekend. Semoga bahagia selalu ya. Amin, terima kasih. Satu lagi disapa, ada Rohim di Tanggulangin, Sidoarjo. Lagunya saya pilihkan track kedua ya bro, dari Bryan Adams dengan Please Forgive Me. Makasih banyak Mbak, sama-sama. Sesi berikutnya disapa lagi untuk warga Star yang sudah bergabung di Facebook. Nanti lanjut lagi di WA gitu ya. Ke lagu berikutnya kali ini giliran Bryan Adams, Please Forgive Me.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.

105,5 Star FM. Bahamian Rhapsody, warga Star, lagu legendaris dari band rock Inggris Queen yang ditulis oleh Freddie Mercury untuk album A Night of Opera pada tahun 75 ya. Lagu yang berdurasi hampir 6 menit ini, warga Star, juga terkenal karena tidak memiliki bagian refrain dan menggabungkan gaya musik balada, opera, serta head rock secara dramatis ya. Dari segi struktur lagunya, lagu ini terbagi menjadi beberapa bagian unik, warga Star, tanpa ada bagian chorus atau refrain standar ya. Dimulai dengan bagian acapella dan balada piano yang pelan, masuk ke sesi opera yang megah dengan paduan suara berlapis, kemudian ditutup dengan hentakan musik head rock yang bertenaga sebelum kembali lembut gitu ya. Lagu tentang pemuda yang tidak sengaja melakukan pembunuhan dan menjual jiwanya kepada iblis, di mana baris pembuka "Is this the real life? Is this just fantasy?" itu mencerminkan kebingungan eksistensial ya. Banyak pengamat itu mengaitkan lirik ini sebagai bentuk pengakuan terselubung dari Freddie Mercury mengenai pergulatan batin dan identitasnya, warga Star. Namun Freddie sendiri tidak pernah membeberkan makna pastinya ya. Manajer dan produser sempat ragu juga kala itu untuk merilis lagu ini karena durasinya terlalu panjang ya, kurang lebih 5-6 menit untuk ukuran lagu radio saat itu, era 70-an gitu. Lagu ini juga menjadi puncak tangga lagu di Inggris, warga Star, selama 9 minggu berturut-turut pada akhir tahun 75. Dan lagu ini juga memiliki video musik ikonik yang menjadi pelopor era video klip modern di dunia musik. Ada Queen dengan Bohemian Rhapsody yang barusan tampil. Ngebawa kita ke menit 38 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Masih di program Star Memory, salam nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Menyapa warga Star yang sudah bergabung di Facebook kami, Star 105.5 FM. Ketemu dengan Mas Iki di Kedawung, Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi mbakku, sehat selalu dan dilancarkan rizkinya ya, amin. Lagunya ini dari Silon Seven, sudah ganti request by WA dengan Buat Aku Tersenyum. Udah kami hadirkan, terima kasih. Selamat pagi buat Sandi Aryansyah dari Kota Jambi, Provinsi Jambi, hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Nafa Urbah, Deru Debu, abis ini tampil. Kirim salam buat Devira Trisianti, Siti Fandima, Nadia, Ita, Erni, Rita Fitriani, Wina Ponja, Novi Novita, Febri, Rini Muaro, Septi, Ajeng, dan Rina. Selamat pagi semuanya, salam kompak selalu serta selamat berhari Minggu. Mbak Vira selamat bertugas aja, terima kasih. Kemudian ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Alvira Pau selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku hadir aja ya mbak, ini soalnya lagi kerja bakti menghias kampung. Tadi kalau Bams di Sidoarjo lagi kerja bakti, terus ada juga yang lagi lomba. Ini kalau Toto Blenderang kerja bakti, juga menghias kampung ya. Awal Agustus ini banyak kegiatan kerja bakti kayaknya di tempat warga Star untuk menghias kampungnya ya, dalam rangka peringatan kemerdekaan RI. Kira-kira warga Star udah pada ini gak pasang bendera merah putih semua gak di depan rumah masing-masing atau di halaman rumah, atau itu biasanya sih ini ya di jalan utamanya atau di depan rumah warga Star tapi yang bagian jalannya gitu loh. Itu kan biasanya berurutan semua biar rapi gitu ya. Untuk salamnya ini bro Toto buat Arfi, Anwar Eko, Mbak Ani, Mbak Reni, Pak John Sableng, Marcel, Mas Frankie, dan Wak Rete. Mbak Vira makasih banyak, sama-sama. Ada juga dari Robert Armatu di Pasuruan hadir. Lagunya Natalie Imbruglia dengan Tone udah tampil. Terima kasih Mbak Vira, sama-sama.
ketemu dengan Ibu Ima di Ngopak Pasuruan hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Rindang Tak Berbuah by Kire. Mau kirim salam buat Pak Heru, Pak Purmana, Pak Ti, Pak Tris, Mama Dian, Mama Arum, Bu Nini, dan semuanya. Untuk Mbak Firanya, semoga selalu sehat serta banyak rizkinya. Amin, terima kasih. Kemudian ada Ahmad Subadare. Assalamualaikum, pagi Mbak. Waalaikumsalam. Lagunya Tommy J. Pisa, Surat Untuk Kekasih, dipersiapkan. Terima kasih. Kemudian ada Alvin Munadifa di Sidoarjo gak sih bro? Pagi Mbak Fir, lagunya Queen dengan Bohemian Rhapsody udah kami hadirkan ya. Untuk Mbak Firanya, makasih, sama-sama. Soalnya banyak di antara warga Star itu rata-rata request lagunya pop nostalgia lokal atau Indonesia. Jadi kalau ada yang request pop nostalgia mancanegara ya, itu lebih cepat untuk dihadirkan. Lanjut ada Marcel Furniture dari Sidogiri Pasuruan hadir. Lagunya Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Makasih, sama-sama. Satu lagi ada Roman Mulia Warman. Kali ini mau pesan Mus Mujiono, Satu Jam Lagi. Mbak Vera Matur Nuwun, sami-sami. Kita ke lagu berikutnya warga Star. Kali ini giliran Aisyah, Janji Manismu.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut, ah?
0: Ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
6: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ada satu lagu dibawakan oleh Richard Brown dengan Right Here Waiting. Lagu yang cocok untuk warga Star jadikan soundtrack ketika sedang LDR alias hubungan jarak jauh ya. Jadi di sini tetap menunggumu, tetap setia menanti kepulanganmu gitu ya. Dipesan by WA, selamat mendengarkan. Kita comeback menyapa warga Star kembali yang sudah bergabung. WA 0818310755. Berjumpa dengan Lili Avianti di kawasan Sidoarjo hadir. Lagunya dari Super Junior dengan Sorry Sorry. Terima kasih. Terus ada Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kafira, waalaikumsalam. Lagunya Kesepian Kita Bypass Band dipersiapkan habis ini tampil untuk mengenang Bambang Sutrisno basis yang meninggal dunia. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin, terima kasih. Terus ada Farhan di Pasuruan Timur hadir. Lagunya Iwan Fals dengan Sarjana Muda dipersiapkan. Terima kasih. Ketemu dengan Sugianto Prima di Surabaya. Perbedaan itu baik, tapi jangan keluar dari materi apa yang kita bahas gitu ya. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Astriana. Good morning, Srevel. Lagunya Maya dan Ade Putra, Untuk Siapa Aku Dilahirkan. Mungkin yang dimaksud itu dari Maya A and Mukhlas AP, Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku. Itu tadi udah kami hadirkan ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Mas Pri di Jatiroto hadir. Lagunya Trio Los Panchos dengan Bisa Memucho udah kami hadirkan. Menjumpai Pak Purmana, Mas Franky, dan semua penikmat Star Memory. Untuk non-viranya, makasih, sama-sama. Ada juga Mama Arum dari Probolinggo, selamat pagi. Lagunya Peter Maffei dengan Du udah tampil. Mau kirim salam buat Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur, dan semuanya semoga happy selalu. Untuk Mbak Fira, salam sehat dan happy bersama keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Ibu Yuni di Tanggulangin Sidoarjo, hadir Mbak Alvira. Lagu Manca, Right Here Waiting, barusan tampil by Richard Mark. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas ya, sukses selalu, amin. Terima kasih. Ketemu juga dengan Agus Haryanto di Pasuruan. Selamat pagi Mbak, salam nostalgia. Lagunya dari Rita Huberland, Sebuah Penantian. Salam buat semua fans RFM, spesial buat Tante Lina di TK Karya Utama BCA Pasuruan. Selamat beraktivitas aja ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Ani di Sidoarjo. Selamat pagi Mbak Fira. Ani di Pondok Jati, mau kirim salam buat Ibu Ira, Bu Arum, Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuli, Wak Rete, Mas Toto, dan seluruh warga Star, mat weekend aja. Mbak Firanya sukses, rezekinya mengalir. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Kosim di Rembang Pasuruan. Assalamualaikum Mbak Fira, waalaikumsalam. Lagunya Tiada Yang Abadi dari Christine Panjaitan. Kalau aku gak kerja bakti Mbak, tapi aku sudah masang bendera merah putih di atas tower gitu ya. Salam buat Pak Purmanam, Pak Rete, Abah Waisal, Toto Blendrang, Mas Franky, Bu Sandra, Bu Nini, dan Om Yudi. Mbak Fira semoga sehat selalu, amin, terima kasih. Ya, sebelum saya menuju ke track berikutnya warga Star, madu sudah terkenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan. Warga Star, apakah sudah mengenal Clover Honey? Yuk kenalan dengan Clover Honey, madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari, dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa. Sehingga baik juga untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17% ya, sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh,
Kelapa honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Selengkapnya Wargesar bisa hubungi Ibu Renata di 0821 4083

mendengarkan. Kita masih di Star Memory bareng dengan Vira Zahra. Warga Star, buat kamu yang mau kuliah di Australia atau anaknya, cucunya ini agendanya pengen kuliah ke sana gitu ya. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Ada Western Sydney University Indonesia Campus yang udah hadir di Surabaya. Western Sydney University Indonesia Campus menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program flexible pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia Campus, masa depan global dimulai dari sini. Baik, yang barusan aja bergabung di Facebook kami, Star 105.5 FM. Saya jumpai ada Diva Ananda Putri Cantika. Good morning, Star FM. Lagunya Rosa, Bila Aku Salah. Thank you, Kak Fira. Sama-sama. Ada juga Pak Ashin dari Situ Bondo. Selamat pagi, Mbak. Saat ini cuacanya panas, tetap semangat ya. Untuk kita semua, ini baru pulang dari gereja, Mbak. Jangan tutup dirimu by stinky, tolong dihadirkan. Untuk Mbak Fira sehat selalu, amin, terima kasih. Ketemu dengan Muhammad Syaifi, anaknya okay. Mau kirim salam buat semuanya aja, buat yang bertugas, terima kasih. Kemudian John Sableng dari Sidoarjo, ikutan hadir aja ya, terima kasih. Track berikutnya warga Star kami hadirkan by Super Junior. Sorry.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Halo.
8: Iya, dengan siapa ini?
9: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
7: Wah,
9: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
7: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
10: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
11: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
12: minyak gosok,
11: gatal, hidung tersumbat,
12: minyak gosok, cap tunggal.
11: Lah kalau sakit perut atau mules,
12: ya minyak gosok, cap tunggal.
11: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
3: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Harapan. Lagu dari Tommy J. Pisa, Surat Untuk Kekasih, menghantarkan kita ke menit akhir untuk Star Memory pada kesempatan hari Minggu ini, warga Star. Terima kasih banyak ya atas kebersamanya selama kurang lebih 3 jam. Luar biasa, banyak banget yang bergabung untuk hari ini. Sampai saya kewalahan ya buat putarin semua lagunya. Otomatis masih banyak banget lagu-lagu yang sempat kami hadirkan karena keterbatasan waktu, warga Star. Mohon maaf ya, semoga lain kesempatan bisa puterin semua lagu yang sudah warga Star pesan di boxnya Star FM. Doakanlah biarku cepat kembali. Abis ini warga Star bergeser ke Stargate Asai hingga jam 2 siang bersama Rani Krishna. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Dan saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Bye-bye.

102,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Minggu 2 Agustus 2026. Ayo segera merapat yang pengen dengar lagu-lagu dangdut, ori dan juga klasik plus Bollywood juga tentunya. Ada Reni Krisna di Star Get Star Joget Asoy yang tetap setia menemani sampai tuntas jam 2 siang nanti ya. So, 3 jam ke depan. Peluangnya untuk bisa dihadirkan request Anda masih panjang, masih banyak. Jadi segera saja merapat. Satu lagu dari Virus Arafik ya. Oh, sorry, Fadia Arafik hadir dengan lagunya Cike-cike Boom Boom. Membuka target kali ini dan lanjut gaul dengan Tak Bosan. Target, Star Joget Asoy.

satu lagu diambil dari soundtrack film Ishka Shadi di tahun 2012 lewat suara dari Sria Gozal dengan Jalawallah. Sekilas lagu ini mirip dengan Jomejo Patan ya, dari filmnya Shahrukh Khan yang berjudul Patan. Liriknya juga sering terdengar mirip sih. Tapi kalau Jalawallah ini, gaya musiknya musik tradisional Bollywood klasik dengan sentuhan tarian Qawwali atau item song yang ceria. Baik, kali ini hadir di menit ke-29 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Silahkan, untuk warga Star yang pengen bergabung langsung saja SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Oke, lanjut bergoyangnya. Kita nikmati yang satu ini dari Thomas Georgi dengan Umpan Cinta.

0: siang-siangnya tater motor. Mau kemana Pak Lek?
1: Oh ini loh, biasa jemput bulikmu di pasar.
0: Walah, Suto Pak Lek, lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Lek ganti.
0: Loh Pak Lek iki.
1: Kenapa?
0: Bisa-bisa kena tilang kayak kancaku loh.
1: Masa toh?
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
1: Iya, ngapa?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100 ribu rupiah.
1: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Oh, sing tenane.
0: Ndut, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
1: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Star FM, the real music.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Get, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
10: Star Get.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Dayu AG hadir dengan Taba, membawa kita di menit ke-45 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Baik warga Star, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Rani sapa dulu ini yang sudah bergabung via WA. Selamat siang untuk Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Ima, Bu Sandra, Bu Lili, Mas Franky. Ada Pak Purmanam, Cak Kencur, semuanya selamat beraktivitas. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu, bahagia dan lancar rezekinya. Amin, terima kasih. Halo Bu Ani yang di kawasan Pondok Jati. Menyapa untuk Bu Ira, Bu Arum, ada Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuli, Wak Rete, Mas Toto dan juga seluruh warga Star. Selamat makan siang. Buat Mbak Rani sukses rezekinya maler. Amin, terima kasih. Yang ada di Pasuruan Kota ada Fian. Tak doain sehat selalu, banyak rezekinya buat Mbak Rani dan juga Star FM semakin jaya di udara. Amin, terima kasih kembali. Pak Purmanam di kawasan Pasuruan Kota barusan hadir untuk requestnya ya. Menyapa untuk Cak Subari, Pak John Sableng, Wak Rete, Mas Utekno, Mas Franky. Ada Toto Blenterang, Arvidianto, Anwar Eko, Chris Fislik, Mama Arum, Furin dan juga ada Mbak Reni.

Amin, terima kasih kembali. Oke, lanjut. Kali ini Bang Haji Roma Irama bersama dengan Riza Umami dengan Dasi dan Gincu.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya, speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
3: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda, bro.
9: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
7: Sama-sama, bro.
11: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM.
14: Star Gear, Star Joget.
15: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
13: Star Gear.

0: manapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
1: Halo, assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Starget, Star Joget Aso.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Hamene BPR Kiahe. Hadir lewat suara dari Kumar Sanu dan Alka Yaknik dengan satu lagunya Hampiar He Tumhari. Film ini dibintangi sama Abhishek Bachchan, Karisma Kapoor, dan juga ada Akshay Kumar. Dan menurut Rani, ini adalah film India paling gak jelas, gak masuk akal. Karena masih bisa balik lagi ke seseorang yang sudah mengkhianati dia. Sementara ada seseorang yang mencintai dengan tulus, ganteng, kaya. Gak nutut pikiran saya. Kalau saya ya jelas milih Akshay Kumar lah daripada suami yang sudah mengkhianati. Aduh, film kok gak jelas. Bersama kita di menit ke-27 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang masih setia. Ini juga Rani sapa dulu, masih di WA. Selamat siang untuk Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Tebar salamnya untuk Pak Rubio, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, ada Mas Pri, Bu Susmia, Mbak Ani, semuanya selamat liburan ya. Buat Mbak Rani, semoga sehat selalu, happy weekend. Terima kasih.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Ika Bella hadir dengan satu lagunya Kubawa. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-45 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krishna untuk Starget, Star Joget Asoy. Baik, terima kasih. Rani menyapa dulu yang sudah bergabung. Ini ada Bu Nini yang di kawasan Situbondo. Kebalik Ibu. Dasi dan Gincu. Kemudian juga ada Hendrik yang di kawasan Kedawung. Santai tadi memang Rani hadirkan yang versi Fatty Vera sama Alam karena Bang Haji duetnya sudah hadir. Terima kasih kembali, lagi nyantai di kamar. Yo, cok metu, akesan horek. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Reni Prianti Katerji yang ada di kawasan Kejapanan, apa kabar? Buat warga Star, selamat bergoyang bersama Star FM. Lagunya Bollywood. Hasateho, rulateho, hamisatum, sadateho. Nanti ditunggu ya Ren. Kemudian masih Bollywood lagi, ada Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Mea Gerkahu, salam semangat aja untuk penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan Star Joget. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk semuanya. Amin, terima kasih kembali. Oke, satu lagu dari Asep Irama, kali ini hadir dengan Bunga Teratai.

0: muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
6: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asal.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Man. Kali ini masih bersama dengan grup band Coklat yang menjadi bintangnya untuk bulan ini. Setelah vokalis pertama Coklat Band yaitu Kikan berpisah dengan Coklat, grup ini kemudian mengumumkan personil barunya yaitu Sarah Haju pada tanggal 19 Desember 2011. Namun tidak lama sang vokalis Sarah Haju resmi mengundurkan diri dari grup band ini disebabkan ketidakcocokan Sarah dengan band ini. Selanjutnya, Coklat memiliki vokalis baru sebagai pengganti Sarah, yaitu Jacqueline Rossi. Sayangnya, pada Januari 2020, Coklat mengganti Jacqueline di posisi vokalis dengan Ayu Ratna, ex-Garaksi Band.

0: muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Imam S. Arifin, hadir dengan Tanpa Kamu. Hadir di menit ke-22, lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Lagu ini diminta sama Bintang Mandala yang sudah bergabung di Facebook ya. Terima kasih. Menyapa untuk Mbak Rani dan juga kru Star FM-nya saja. Oke. Halo juga, selamat siang untuk Pak Rete Heru Mulyono. Insya Allah ya Pak Rete ya. Yes, Bollywood full. Ada Robert Armato juga. Ini kemarin sudah dihadirkan, jadi saya pending dulu ya. Sementara juga ada Roman Mulia Warman yang menginginkan satu lagu dari Asep Irama dengan Bunga. Kalau Bunga aja gak ada. Tadi yang Sudah Rani hadirkan itu Bunga. Ntar saya lihat.

Ada juga bunga teratai kalau Asep Irama itu. Jadi kalau bunga aja, mohon maaf saya cari belum nemu. Yang saya hadirkan tadi, bunga teratai. Baik, kemudian juga ada Cameng Mustika. Selamat siang, salam rahayu untuk Gek Rani Krishna. Dari Samplangan ikutan gabung. Suksmi rahajeng tugas. Oke, terima kasih. Ada Anjina Viva juga. Kemudian juga ada Samudra Dirgantara. Ini dua-duanya requestnya sudah Rani hadirkan ya. Yang sudah memberikan like-nya ada Roman Mulia Warman, kemudian juga ada Samudra Dirgantara, Anjino Viva, dan juga Robert Armatu. Terima kasih juga untuk Toto Blendrang, Susi Sitohang, Bintang Mandala, Atta Asnugraha, Heri Susanto, Hendrik Bit, Reni Prentekaterji, Diva Ananda Putri Cantika, ada Gara Heru Mulyono, dan juga ada Hasdi Derpanser.

satu kesempatan untuk putra-putri Anda yang ingin memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang ini untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan juga masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis, bisa menghubungi Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Diambil dari soundtrack film yang dibintangi Sunil Shetty dan juga ada Mahima Chaudhry. Ye Teragar, Ye Miragar. Hadir dengan Hasatehu Rulatehu.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit.
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
10: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Star FM, the real music.
12: 105,5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai.
15: Star Gear.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Di, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Iya, catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masa catering syukuran kapan hari belum lunas?
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

satu lagu diambil dari soundtrack film Om Santi Om, hadir dengan Mei Agar Kahu. Akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Star Joget Asoy hari ini. Rani pamit mundur, dilanjut untuk sesi yang kedua ada Eva Prasanti. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Wawa Marisa dengan Terkesima. Selamat siang, selamat berlibur, salam koyang dangdut Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, apa kabarnya hari ini? Saya Eva Prasanti kembali bersama Anda ya di program Stargate sesi yang kedua. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, dari yang sudah kami hadirkan, mager membuka jumpa kita kali ini akan kami hadirkan untuk Anda dari Lilis Darawangi dengan Jaran Goyang.

105,5 Star FM. Stay lancuek atau stay cu, yang berarti pura-pura tidak peduli padahal sebenarnya punya rasa ya. Lagu ini mengisahkan tentang seorang pria yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada seorang wanita yang terlihat dingin atau acuh tak acuh. Liriknya pun menggambarkan sisi psikologi seseorang yang sebenarnya tertarik dan suka, tapi menutupi perasaannya karena malu atau menjaga gengsi. Baik warga Star, kami hadirkan untuk kesempatan kali ini buat warga Star yang sudah bersama dengan Star Get di sesi yang kedua ini. Setelah tadi di sesi yang pertama warga Star ditemani oleh Rani Krishna, dan untuk sesi ini saya Eva Prasanti yang bertugas. Silahkan bergabung, dan untuk beberapa nama yang sudah bergabung terima kasih banyak. Saya akan menyapa buat yang sudah bergabung ya, yang di WA dulu saja. Selamat siang untuk Pak Purmanam dari kawasan Pasuruan, terima kasih. Lagu pilihannya tadi sudah kami hadirkan ya, Lilis Darawangi dengan Jaran Goyang. Hari ini menyapa Mas Adi, Abang Agus, Hurin, dan semuanya saja. Selamat mendengarkan Starget. Sik asik. Pian yang ada di Pasuruan Kota, mendung tanpa udannya ditunggu ya. Semoga Star FM semakin jaya di udara, amin. Mas Hendrik yang ada di Kedawung, untuk lagu dari Sandrina mungkin ganti lagu atau ganti penyanyi monggo, karena goyang dua jarinya kemarin sudah hadir. Bu Ani absen aja mbak, oke boleh. Denny Krismono, terima kasih. Untuk lagu yang diinginkan dari Uci Sucita ya, dengan Dak Dik Duk Der, saya akan cari dulu, nanti kalau ada akan kami hadirkan, tapi sabar ya. Karena kalau saya di program Starget ini kan siarannya hanya hari Minggu, khususnya di sesi yang kedua. Mungkin ada lagu pilihan lain yang diinginkan, monggo silakan untuk Denny Krismono yang ada di kawasan Jangur, Kabupaten Probolinggo. Oh, dari Dua Racun. Oke, kalau Dua Racunnya ada Dak Dik Duk Der. Siap, ditunggu saja ya. Oke, ini Mas Hendriknya ganti mbak, lagu dari Gea Yubi dengan Gak Ada Waktu Beb. Oke, sibuk ya. Baik, kita akan mendengarkan kali ini dari Darboy Gang dengan Mendung Tanpa Udan.

0: jantung sehat.
1: Ya Fenacare.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Sulubi semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Nggak ah Bu. Pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci...
9: Minyak gosok, cap tunggal.
8: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD...
9: Minyak gosok, cap tunggal.
8: Lah kalau kena ambeien atau wasir...
9: Ya.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

105,5 Star FM Via Aliaspar dengan satu lagunya Selimut Hati sudah kami hadirkan ya di kesempatan kali ini. Dan lagu ini membawa kita di menit ke-58 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Dan untuk warga Star yang sudah bersama dengan Starget, saya ucapkan terima kasih. Lagu ini durasinya cukup panjang ya, terambil di album kompilasi terbaru Dangdut di tahun 2017. Penyanyi ini dikenal publik sebagai salah satu alumni atau kontestan pencarian bakat kontes Dangdut Indonesia musim ke-6. Dan untuk warga Star yang sudah mendengarkan lagu ini mungkin langsung ingat, oh iya ya ada lagu ini. Baik, untuk hari ini lanjut saya akan menyapa buat yang sudah bergabung ya. Oh ada Furin. Baik, terima kasih. Pulang dari gereja ini tadi ya, pulang dari gereja langsung mendengarkan Starget sesi yang kedua. Minum es runtul katanya sambil makan jangat ngetan. Enaknya. Selamat hari Minggu, selamat berleha-leha. Lagunya Trio Macan Jangan Ngetan tadi juga sudah kami hadirkan. Terima kasih Furin. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih juga untuk Marcel untuk lagu dari Sun Ping Telu dari The Bass dan Vivi Voleta tadi sudah hadir ya. Rauda, terima kasih sudah bergabung. Aba Waisal juga terima kasih banyak. Sehat selalu untuk Anda. Tetap Lendrang, khas di Der Panzer. Ada Muhammad Saifi, Aba Waisal, Aska Koininisa. Ada Reni Prianti Katarji, Hendrik Bit, Marcel, Mas Iki, Atais Nugroho. Terima kasih sudah like di status Facebook Star FM untuk siang hari ini. Ya warga Star, tentunya setiap orang tua punya harapan melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Dan yang pasti Anda bisa mulai langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasinya sekarang gratis ya, tinggal hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia Campus, masa depan global dimulai dari sini. Baik warga Star, kami lanjut akan menghadirkan lagu yang lain ya dari Suliana dengan Pati Geni. Selamat mendengarkan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Pikir kering.
10: Hai, saya Lilister salah.
11: Hai warga Star, saya Lilister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Target 2, Pikir Keri dan juga Jarang Goyang. Sekesel.

Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surmi Bahar hanya di Star Gate Star FM. Asik-asik.
6: Aku di pulang.

105,5 Star FM. Ya warga Star, untuk yang suka dengan mengkonsumsi madu, kita tahu bahwa madu itu punya banyak manfaat. Yuk kenalan dengan madu premium Clover Honey. Clover Honey adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, yaitu bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan Clover Honey, teksturnya lebih halus di tenggorokan, kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya. Dan Clover Honey kaya antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesar Clover Honey adalah membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit. Sangat cocok dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya cukup gampang ya, mudah. Bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari atau dicampur air hangat, teh maupun lemon. Informasi bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. 0821-4083-8008. Baik, untuk hari ini terima kasih buat yang sudah bergabung. Anwar Eko dari kawasan Candi Sidoarjo, halo apa kabar? Terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya sudah kami hadirkan. Fauzia juga terima kasih sudah bergabung dan bersama dengan program ini. Sehat-sehat selalu untuk Anda. Baik, di kesempatan kali ini kita akan masuk dulu ya di sesi Star of the Month. Bercerita tentang siapa? Kita dengarkan saja untuk sore hari ini. Baik, untuk Star of the Month, berbicara tentang Sarah Haju, yaitu vokalis Coklat. Pada tahun 2010 hingga 2011, ia merupakan salah satu finalis ajang pencarian bakat Indonesian Idol di tahun 2007 dan berhasil menempati posisi 4 besar. Single perdananya di Coklat adalah Tanpa Rasa, kemudian Drama dan Sang Pemberani. Sementara jika berbicara lagu-lagu Coklat yang dipopulerkan bersama vokalis Jacqueline Rossi di tahun 2012 ke atas, yaitu Betapa Aku Mencintaimu, Dihianati, Cinta Matiku, Garuda, Peralihan Hati, dan Anak Garuda. Baik, di program Star Get ya, untuk kesempatan kali ini kami hadirkan di salah satu lagu yang tadi sudah saya sebut, Anak Garuda.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh,
0: kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi,
2: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana, Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut, ah?
0: Ah, ngantuk aku, Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bau apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
1: Oh.
2: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Wah, sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Hai warga Star, saya Imei Mei.
9: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
8: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Terima kasih untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo yang sudah bergabung dari lagu yang Anda pilih, Kawitaning Sinawang ya. Nanti saya hadirkan versi dari Niken Salindri, ditunggu saja. Kali ini menyapa Mas Franky, Rohim, ada Hendrik, Tony Azura, Bambang Paskot. Terima kasih sama-sama, terima kasih kembali. Ya warga Star, di program Stargate di sesi yang kedua ini, tidak terasa kita sudah ada di penghujung ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, Robert Armatu, terima kasih like-nya. Ada Toto Blendrang, juga Pak Asyen, terima kasih untuk kebersamaannya. Sehat-sehat untuk seluruh warga Star, dan semoga kita semuanya bisa berjumpa besok. Ya, saya Eva Prasanti undur diri. Sebentar lagi warga Star akan ditemani oleh Yudi Farel di program Rockline. Terima kasih, dan saya undur diri. Kami ucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu dengan menghadirkan Metallica lewat Mama Say di awal. Saya Yudi Feral, saya bakal rangkum dari tanah more rock and metal ballad di program Rockline hari ini. Durasinya 2 jam yang kita punya, 5 sore sampai dengan 7 malam nanti di hari yang kedua di bulan Agustus 2026. Dan tentu saja dari tampilan awal ini saya bakal segera lanjut hadirkan tampilan berikutnya. Di urutan kedua sudah saya persiapkan Disturbed dalam A Reason to Fight.

0: Permisi, Pak Jono.
1: Iya. Bu Iin, mau beli apa, Bu?
0: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
1: Siap, Bu. Monggo.
0: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
1: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
0: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
1: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
0: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
1: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
0: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
1: Alah, kok malah nambah, Bu.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Belanda.
3: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

5,5 Star FM. Kita baru dengar ya sebuah nomor yang bertajuk Diamonds and Rust, dan ini merupakan sebuah nomor yang direkam pertama kali atau dibawakan secara langsung atau aslinya itulah lagu dari Joan Baez, dirilis di tahun 75. Sementara yang baru saja kita simak ini adalah versi covernya yang dibawakan oleh Blackmore's Knight. Jadi sesuai dengan ciri khas dari Blackmore's Knight ini, nuansanya bergaya folk akustik gitu ya. Nah, lagu ini Anda bisa dapati di album rilisan mereka di tahun 2003, Ghost of a Rose. Sekedar Anda tahu saja, Diamonds and Rust juga sempat di cover oleh kelompok Judas Priest gitu ya. Nah, berbeda dengan versi aslinya yang murni folk atau versi cadas dari Judas Priest, meskipun dihadirkan dengan slow juga ya, bukan yang berisik gitu ya. Versi dari Blackmore's Knight ini yang dibawakan oleh Richie Blackmore yang gitaris legendaris jebolan Deep Purple dan juga gitaris Rainbow ini bersama sang istri vokalis Candice Knight, ini dihadirkan dengan sentuhan era pertengahan atau medieval dan nuansanya itu folk tradisional gitu ya. Tampilan barusan diingini oleh atau dihadirkan oleh GG yang ada di kawasan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GG bergabung via WA di 0818310755 yang juga sudah diisi oleh Bapak John Sablen yang rupanya menantikan kehadiran dari formasi Halloween lewat Forever and One. Selamat sore jelang petang juga untuk Agus Pelin yang ada di kawasan Jombang. Ini juga sudah menyatu di sini untuk kemunculan nomor kalem karya dari L.A. Guns, The Ballad of Jay. Akses lain jadi di Facebook. Rupanya juga sudah berisi request di kolom komentar begitu ya. Beberapa di antaranya bakal segera saya jumpa juga sekarang. Rupanya ada Toto Blendrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ditunggu dari kawasan Suramadu adalah kehadiran dari Gorky Park dalam Two Candle. Ada sapaan untuk Arfi, Anwar Eko, Bapak John Sableng, Arsyad Syarawi, Chris Fislik, Tony Azura, Marcel Furniture, juga Wak Rete ya. Chris Fislik, selamat bergabung juga. Inginkan Yellow Card dalam Only One. Sedangkan Aris Bahrudin lebih menghadirkan Nightwish dalam Why Your Lips Are Still Red. Baik, beberapa tampilan ini bakal dipersiapkan untuk muncul dan kita langsung beranjak saja ke nomor berikutnya. Tampilan yang sudah di request dari formasi Halloween, Forever and One.

Mutiara Ayah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36,

Tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan mukminah jika Allah dan Rasulnya sudah tetapkan satu keputusan, masih ada pilihan lain bagi urusan mereka. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan sangat jelas. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ayat ini mencakup seluruh persoalan agama, di mana jika Allah Ta'ala dan Rasulnya telah memutuskan satu persoalan, apapun ketetapannya, tidak boleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki pilihan pendapat atau pandangan lain selain apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya itu, apalagi menentang keputusan tersebut.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

dels 5,5 de FM, com sona Nightwish de la While Your Lips Are Still Red. Melanjut ke bersama kita di program Rockline ini setelah jeda untuk waktu maghrib oleh Pandan Pasuruan sekitarnya. Ya. Nightwish jadi satu nomor yang sudah sempat diajukan kemunculannya oleh Aris Baharudin tadi. Kini saya beralih ke WA kembali untuk jumpai warga Star yang sudah memanfaatkan akses gabung satu ini untuk meramaikan Rockline. Ada Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto yang menunggu Dire Straits dalam Brothers in Arms. Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo. Selamat malam juga, selamat petang gitu ya. Lagunya X Japan saja, soal judul apapun dari mereka yang pas untuk program Rockline tentunya. Albi Faisal yang ada di kawasan Biung, Surabaya juga sudah punya nomor unggulan dari A Day to Remember. Tajuknya End of May. Tambah lagi dengan yang sudah join di Facebook. Rupanya ada Tony Azura yang kali ini memunculkan I Don't Want to Miss a Thing-nya Aerosmith. Satria Putra hadirkan The Choir Boys dalam 7 o'clock. Bapak John Sabler, lagu yang direquest sudah muncul tadi. Selanjutnya ada Marcel yang memunculkan nama Virgin Steel dalam karya mereka Victory Is Mine. Baik, ini kita bakal, masih ada satu lagi sekalian karena belum bertambah gitu ya di Facebook. Hendrik Beat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Menantikan Dear Mr. Presidennya, Foreign and Blunt saja. Baik. Ini jarum jam sampai di menit yang ke-56 dari 5 sore gitu ya. Kita sambung dari Nightwish, kini saya lepas Dire Straits lewat Brothers in Arms.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Permisi, Pak Jono.
6: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
5: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
6: Siap, Bu. Monggo.
5: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
6: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
5: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
6: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
5: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
6: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
5: Nah, terima kasih Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
6: Alah, kok malah nambah, Bu.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105.
8: Pagi Anton.
9: Pagi Bella.
8: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
9: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
8: Kamu flu ya?
9: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
8: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
9: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
8: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
10: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
12: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
12: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
10: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM menjawab permintaan dari Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin yang menantikan kemunculan X Japan dengan track mereka apapun. Saya hadirkan lagu mereka yang bertajuk Endless Rain, sebermor barada legenda dari X Japan yang dirilis pada 1 Desember tahun 89 silam dan jadi single keempat dari album keduanya, yakni Blue Blood. Lagu ciptaan Yoshiki ini begitu terkenal di dunia musik Jepang ya, bahkan sempat tak bertengger di posisi 3 dalam tangga lagu Oricon. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 40 menitan ke depan sebelum program ini berganti dengan program berikutnya. Kini saya langsung ketemu saja dengan warga Star yang merapat via Facebook. Ada Dian Cruyff begitu ya, yang pengen sekali bisa menemukan kemunculan Bruce Dickinson dalam Tears of the Rain. Oh, ternyata ada Sam Uyap yang kelewatan juga begitu ya. Hadirkan No Doubt dalam Running. Okay. Sebelum kita lanjut kebersamaan kita, saya juga bakal bagi solusi terlebih dahulu buat para orang tua yang berharap sekali pada putra-putrinya bisa melewati masa depannya yang lebih baik nantinya. Salah satu usaha yang bisa dilakukan yakni dengan cara memulai pendidikannya yang bertaraf internasional. Dan salah satu diantaranya, kalau bicara soal pendidikan bertaraf internasional, negara tujuannya adalah Australia. Ini jadi negara yang paling populer sebagai salah satu tujuan pendidikan bagi warga Indonesia. Apalagi sekarang untuk bisa menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, itu nggak perlu takut mahal ya. Bahkan, ini karena Western Sydney University Indonesia Campus sekarang sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia yang diakui dunia ya. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, yang pertama berkuliah setahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia. Pilihan lainnya berkuliahnya di Indonesia hanya ditambah 1 semester saja di Australia. Anda bisa dapatkan benefit dengan tanpa uang gedung. Beasiswa tersedia dari 50 sampai dengan 100%, no skripsi, masa studinya 3 tahun aja. Tunggu apa lagi? Segera mulai langkah besar bagi putra-putri Anda dari Surabaya menuju peluang karier global. Ada konsultasi gratis ya soal ini. Silahkan kalau Anda bisa manfaatkan, bisa kontak Bapak Christian di nomor telepon 0877-6279-6929. Saya ulang 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Ada juga dengan Bapak Yakub ya di 0896-7878-7000. 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, sekalian juga kita bakal geser dulu ke segmen Star of the Month. Tentu saja di segmen ini Anda bakal menemukan coklat yang bakal terus menyisip di setiap program Star FM sampai sepanjang bulan Agustus ya. Nah, sebelum diisi Ayu Ratna, posisi vokalis di band Coklat itu kosong. Ernest Ferdian Syarif dan kawan-kawan sempat menawarkan posisi itu ke Nova Rianti. Sayang, Nova Rianti menolaknya. Bukan karena tidak suka dengan band yang identik memiliki vokalis wanita itu, tapi dia ingin fokus bersolo karier. Keputusan itu cukup berat diambil Nova Rianti, padahal jika dilihat nama Coklat sudah sangat besar dan kesuksesan bisa dengan mudah dia dapatkan. Setelah itu Nova kemudian digandeng oleh band Winner. Tidak lama kemudian dia memutuskan untuk bersolo karier kembali. Kita simak Coklat dalam Jauh.

0: Sona Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sona Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sona Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM. Ada warga Star tadi yang berharap nomor ini muncul, tepatnya sebuah nomor milik dari No Doubt. Anda bisa dapati nomor ini running gitu ya, di album mereka yang bertajuk Rocksteady yang dirilis di tahun 2001. Nomor ini sendiri dikarya oleh Gwen Stefani bersama Tony Kalnan. Nomor ini menampilkan sisi musikalitas dari No Doubt yang bisa dikatakan lebih lembut dengan dominasi unsur elektronik dan synthesizer, di mana liriknya bercerita tentang perjalanan waktu, komitmen, juga harapan untuk melangkah bersama menuju masa depan. Vokal emosional dari Gwen Stefani menyampaikan nuansa romantis sekaligus reflektif bagi hubungan cinta gitu ya. Baik, kemunculan No Doubt ini bawa kita sampai di kurang lebih 20 menit sampai di 7 malam sebagai batas akhir kebersamaan program Rockline gitu ya. Untuk itu segera kita langsung sambung saja ke tampilan berikutnya. Ada Hendrik Beat yang menantikan Fornon Blanc gitu ya, dengan Dear Mr. President.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana Pak Le?
5: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
4: Walah. Sudah Pak Lik, lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
5: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Lik ganti.
4: Loh Pak Lik iki.
5: Kenapa?
4: Soso kena tilang kayak kancaku loh.
5: Soso toh?
4: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
5: Iya, ngapa?
4: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
5: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
4: Lah ya iya.
5: Wah, sing tenane.
4: Ndur, kandani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
5: Gitu ta.
4: Ya
5: udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
4: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
5: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Tanpa terasa 2 jam kebersamaan kini bersisa tinggal 5 menitan saja. Program Rockline bakal segera berakhir dengan satu nomor paling pungkasan. Sekaligus kebersamaan kita berlanjut di program berikutnya, 3 jam berikutnya di program Rockstars ya. Oke, saya Yudo Farel bakal segera tutup Rockline dengan satu nomor pungkasan dari Collective Soul, The World I Know.

Jelas 5,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Lewat sebuah single baru yang beredar sejak 24 Juli 2026 milik band asal Mongol The Who, Horseman, yang menjadi salah satu muatan dari album studio ketiga mereka, Hun. Rockstar siap digeber kembali malam hari ini untuk durasi 3 jam ke depan. Sampai dengan 10 malam nanti, deretan band-band metal dengan beragam variannya sebagaimana biasa menjadi menu utama program satu ini. Kita ketemu di hari yang kedua di bulan Agustus 2026 dan masih bareng saya Yudi Frel. Dahu kita tinggalkan dengan Horseman dan kali ini kita simak juga satu nomor baru dari Galnerius. To the Last Breath on Rockstar.

0: Care. Cute time dulu ah.
1: Cute time, quality time.
0: Iya,
1: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
1: Cute time buat kulit.
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Tampilan ketiga, saya juga masih hadirkan sebuah nomor baru gitu ya. Kali ini saya hadirkan datangnya karya dari band asal Quedlinburg, Saxony and Hell German. Ini band pengusung warna modern melodic death metal yang punya nama Deliver the Galaxy. Band ini dibentuk di tahun 2010 begitu ya, dan begitu dikenal karena menggabungkan musik metal yang berat dengan elemen melodis, juga tema lirik fiksi ilmiah, mitologi Sumeria kuno, dan legenda Anunnaki. Band satu ini diperkuat oleh 4 musisi, ada Matthias Mente pada vokal dan gitar, kemudian Christian Rockstedt pada gitar utama, Danny Stoy pada bass, dan Paul Hill pada drum. Berbeda dengan band death metal tradisional yang sering mengangkat tema kegelapan atau kekerasan, Deliver the Galaxy ini warga Star mengusung konsep luar angkasa dan pra-astronautik. Lirik mereka seringkali mengeksplorasi eksistensi manusia di alam semesta, alien purba, serta teori bahwa manusia tidak sendirian di kosmos ini. Secara musikalitas, mereka menyajikan perpaduan gitarif yang agresif, vokal guttural yang berat, tapi tetap diselingi melodi atmosferik yang megah. Oke, yang kita simak barusan adalah Children of the Stars, single baru mereka. Dan seperti biasa, silakan dimanfaatkan akses gabung di WA 0818310755 para penikmat nomor-nomor metal dengan beragam variannya. Atau juga silakan tulis di kolom komentar untuk yang ingin bergabung lewat sosial media kami di Facebook. Postingan paling barunya sudah bisa dicek, dan silakan ditulis di kolom komentar untuk requestnya. Saya ketemu dulu dengan Sony yang ada di kawasan Sidoarjo yang sudah kirimkan WA-nya dan berharap kemunculan NC Verum dalam The Defense of the Sampoo. Baik, terima kasih Sony, ditunggu. Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin, pesanan kemarin itu langsung diputar sebagai opening track begitu ya, dari The Who dengan Horseman. Halo juga untuk Ayu Momsin yang dari kawasan Jombang, saya sudah lacak kemunculan ketersediaan materi yang diinginkan almarhum gitu ya, ternyata tidak saya temukan, jadi belum bisa dihadirkan . Terima kasih juga komen pertama di Facebook, ada Chris Wislik yang mau simak dari band lokal saja power metal lewat Ankara. Kuku Syafaat memilih Aaron Xavier dalam Separate Ways, lagu cover gitu ya. Ada Kim Minji yang menantikan Klaustrum dalam Destined to Run. Ini dulu yang pertama yang sudah menghadirkan requestnya. Sementara sebelum ke request, saya bakal perkenalkan terlebih dahulu tampilan dari band yang punya nama Kraken. Band satu ini asal negeri sendiri gitu ya. Mereka tengah mempersiapkan dan bakal siap meluncurkan album keduanya kali juga. Ya, Kraken menghadirkan narasi utuh tentang kebangkitan, kemarahan, sampai dengan perlawanan terhadap berbagai bentuk penindasan di tengah realitas zaman yang semakin kompleks di album penuh mereka yang kedua yang tajuknya adalah Kali Yuga. Nah, sebelumnya, band asal Bogor, Jawa Barat ini yang dibentuk di 6 Juni 2016 telah memanaskan kuping para pecintanya lewat peluncuran 2 lagu rilisan tunggal bertajuk Kalama Menikam dan Paradigma. Masing-masing diperdengarkan pada 14 Februari dan 7 Maret 2026. Album Kali Yuga sendiri dibuka dengan lagu Awakening yang memperkenalkan karakter musik Kraken yang tegas, agresif, dan sarah distorsi ya. Dari titik ini, para pendengar dibawa masuk ke fase kesadaran yang kemudian berkembang menuju konflik batin dan realitas sosial yang semakin brutal lewat lagu mereka Fata Morgana. Nah, judul Kali Yuga merefleksikan kondisi zaman yang ditandai dengan kemunduran etika dan moral ya. Sementara Kalam Menikam menggambarkan semangat bertahan dan bangkit di tengah keterpurukan serta tekanan yang terus menghantam. Kritik terhadap kekuasaan dan manipulasi disampaikan oleh mereka lewat Manipocalypse dan Retorika Tirani yang menyoroti rusaknya moral penguasa, penggunaan kata-kata sebagai alat intimidasi serta praktik manipulatif yang menindas. Intensitas album semakin meningkat lewat lagu mereka Parade Genosida yang menggambarkan kekerasan sistematis, propaganda, juga dominasi kekuasaan. Di sisi reflektif ada Labirin yang menghadirkan tema pencarian makna dan usaha keluar dari lingkaran kesesatan, sementara Paradigma mengangkat isu kerakusan manusia dalam mengejar simpati dan kekuasaan.
Nah, album ini sendiri Warga Star ditutup dengan lagu mereka Belati Neraka, sebuah klimaks gelap yang menegaskan luapan amarah, luka serta konsekuensi dari dunia yang kehilangan nurani. Melalui Kali Yuga ini, Kraken menegaskan sebuah pernyataan sikap terhadap zaman manusia dan pentingnya kesadaran di tengah kekacauan. Baik, gambaran album Kali Yuga secara sepenuhnya sudah diulas dan sudah kita simak bersama. Kini giliran salah satu dari muatan album Kali Yuga kita simak, tepatnya untuk satu nomor bertajuk Paradigma.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadis, where music matters.
3: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Kita baru simak ya salah satu tampilan dari band yang terbilang mereka ini masih baru, namun aliran ataupun genre yang mereka justru ambil adalah yang bernuansa old school death metal gitu ya. Band asal Italia yang punya nama Closroom ini dibangun di tahun 2023 beranggotakan Pablo pada vokal dan gitar, Paul pada bass, juga Stefano Paturan. Dan mereka saat sekarang bernaung di bawah label Nighter Records, juga Avantgarde Music. Kemunculan band asal Trieste dan Gorizia, Italia Timur Laut ini dihadirkan oleh Kim Minji yang sudah join lewat sosial media kami di Facebook. Ya. Baik, sekarang saya sambung lagi ketemu dengan warga Star yang sudah merapat. Ada Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo, selamat bergabung. Malam hari ini menantikan yang bernuansa progresif saja dari Pain of Salvation, tajuknya Scarcy. GG yang ada di Malang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa hadirkan banyak sekali performa pilihan, mulai dari Scepter, ada juga Alicien, Silver Tomb, kemudian Ghost Kid, Lacrimas, Profounder, ada juga Green Carnation, Damien Field and Black Lullaby. Oke, kira-kira mana yang bakal bisa dihadirkan? Satu di antaranya ditunggu. Dari GG yang ada di kawasan Malang, saya ketemu dengan Tom Bonati. Untuk tampilan-tampilan ini sudah saya cek, sayang sekali masih belum tersedia gitu ya. Sepertinya ada Nilem Band ini, saya nggak yakin ini band asli ya. Jadi sepertinya band AI ini ya. Disapa Robert Cavalera, kemudian Arvi Florinen, juga Ayub Malmsteen. Oke, balik lagi ke Facebook. Ada Toto Blendrang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bergabung dari kawasan Suramadu menantikan Manowar dengan track mereka apapun. Menyapa Arvi, Anwar Eko, Warite, Pak John Sableng, Wawawawa, Arsyad Syarawi, Chris Veslik, Tony Asura, Marcel, kemudian Mas Robert Cavalera, juga Bapak Eko Metu. Hendrik B juga sudah siap dengan performa pilihannya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Malam hari ini memunculkan Art Spire dalam Involuntary Triple Ganger atau Human Murmuration. Satu lagi ada Tony Azura, rupanya hadirkan Testament saja dengan More Than Meets the Eye-nya. Sebelum kita simak performa berikutnya band asal negeri sendiri yang sudah ditunggu hadir oleh Chris Wesley, Power Metal, saya bakal ingatkan terlebih dahulu untuk Anda soal madu yang jadi salah satu bahan makanan yang punya banyak manfaat ya. Nah sekarang ini kalau Anda belum kenal, ayo kita kenalan bareng tentang madu premium Clover Honey. Nah Clover Honey ini adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, yakni bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan dari clover honey ini adalah teksturnya itu lebih halus di tenggorokan. Kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya, dan clover honey kaya akan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat paling besar dari clover honey ini adalah membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak gampang sakit. Jadi ini sangat cocok sekali dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai dengan orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga gampang saja, bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap harinya, atau dicampur dengan air hangat, teh, atau juga lemon ya. Nah kalau Anda butuh informasi lebih dalam lagi, sekaligus juga untuk pemesanan, bisa dikontak Ibu Renata. Ya WA di 0821-4083-8008. Saya ulang 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Dan ini dia Power Metal dalam Angkara.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Asar FM, ini dia tampilan dari Pain of Salvation dalam Scar Sick yang diajukan oleh Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo itu ya. Oke, Anda masih terus simak Rockstars. Kita sampai di menit yang ke-8 dari 8 malam waktu Star FM. Selanjut, ketemu dengan yang sudah berkirim WA. Ada Kadi Metal Size 2 yang ada di kawasan Surabaya Timur. Berangin-angin katanya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikutan gabung menantikan Mitras Crown dalam Into the Pit atau Halver yang Into the Pit, Secret Legacy dengan tajuk sama, termasuk Sagu Metal dengan Into the Pit juga. Baik, dari Kadip Metal Size 2 ada juga Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto menantikan Changeling dalam World World World. Anwar Eko mau Rolander dengan musik Tugu atau Power Metal dan Mas Miss and dengan Mas and Miss Merosot gitu ya. Tadi Power Metal sudah terdengarkan dengan Angkara. Jadi praktis kita lihat peluang dari Rolander gitu ya. Disapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak RT, Mas Chris Fislik, Mas Frankie, juga Mas Robert, juga Bapak Eko Metu. Bapak Eko Metu juga sudah join nih via WA. Lagunya dihadirkan dari Gamma Ray dengan tajuk Follow Me buat sedulur metal Salawasi. Oke, terima kasih. Balik lagi ke Facebook gitu ya. Kini saya ketemu dengan Arsyad Syarawi yang mau dengar Vital Remains dalam Invidia. Ada Irul Iskandar yang hadir untuk Mirror Throne dengan Ganglion buat disimak nanti. Dian Kruif balik lagi ke Rockstar dengan memesan satu track dari kantung album The Harvest Wombs dari band progressive tech death asal San Francisco. Fallujah gitu ya, dalam Alpha Incipient atau Cerebral Hybridization. Baik, ngantri dulu. Oh, sekalian ini ada Abah Waisel Samplangan yang dari kawasan Gianyar, Bali, yang gak pakai request. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, terima kasih, selamat menyimak untuk Abah Waisel Samplangan, deretan nomor-nomor yang tampil di program Rockstars. Oke, kini kita bakal simak sebuah nomor baru yang datangnya dari band gotik asal Yunani gitu ya. Nama mereka adalah Elysian, yang secara resmi pada 31 Juli, artinya kemarin lusa gitu ya, mereka merilis satu single baru bertajuk Phoenix. Single ini merupakan single kedua dari album studio terbaru mereka Identity, yang baru dijadwal lepas edar pada 16 Oktober 2026 nanti ya, lewat label Massacre Records. Phoenix sendiri ini terinspirasi dari burung mitologi fiksional. Sementara temanya sendiri menceritakan tentang ketangguhan, pertumbuhan diri, juga kekuatan untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Album Identity sendiri bakal jadi perilisannya 16 Oktober 2026 nanti itu sekaligus menandai perayaan 2 dekade berdirinya Elysian sejak dibentuk pertama kali di tahun 2006 yang silam. Oke, kita langsung simak saja rilis terbaru single dari Elysian Phoenix yang merupakan nomor ajuan dari GG.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Waduh Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
6: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
5: Ah, ngantuk aku Bang.
6: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
5: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
6: Sik, bentar. Bau apa ini yuk? Kok lebus?
5: Iya Bang, aku belum mandi.
6: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
5: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
6: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
2: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Cute time dulu,
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan... Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?

0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong.
0: Biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM. Saya agak ragu nomor barusan muncul. Itu sepertinya ada kesalahan di sini. Yang jelas saya baru saja hadirkan Myth Has Grown di sini, tara-tara seperti itu dengan tajuk Into the Pit. Semoga saja benar atau enggak benar. Kayaknya sih enggak benar gitu ya. Oke lah, yang jelas yang sudah menantikan Mithras Crown dengan Into the Pit, saya sudah berusaha untuk menghadirkannya meskipun mungkin kurang tepat gitu ya. Oke, sekarang jumpa lagi kebersamaan warga Star di WA. Ada Agus Velin yang ada di kawasan Sumobito Jombang sudah menyatu di sini untuk munculan dari Septic Flash yang bertajuk Martyr. Jeffrey inginkan Lightbringer saja dengan Noah. Sedangkan Robert Cavalera yang dari kawasan Tretes menghadirkan beberapa tampilan lawas, di antaranya ada Vision Divine dan La Vita Fujay atau Ed Guy dalam Saber and Torch. Sapa Arti Floridan, kemudian Toto Blendrang, Tomponati, Eko Metu, Anwar Eko. Selanjutnya saya ketemu dengan Mas Frankie yang dari kawasan Bangil. Lagunya saya bakal cek dulu begitu ya. Saya masih agak belum yakin juga dengan ini apakah masuk tampilan yang diingat dengan Mas Frankie di program Rockstars. Yang jelas ada sapaan buat Putra Petir, Satria Putra, Tomponati, Bams, Arfi, Bapak Eko Metu, Rohim, Hendrik, Toto Blendrang, Putri Nur Karisma, Anjar Kusuma, dan semuanya saja. Selamat malam diucap, semoga selalu happy. Yang di Facebook, saya tambah jumpa Johnny Petrucci. Menantikan Persephone dalam Prison Skin. Bapak Eko Metu akhirnya ketemu juga yang ada di Facebook, tapi duluan yang ada di WA. Muatannya sama dan Gemery sudah di set tampil sesaat lagi. Putra Petir menantikan Pronostic lewat Pacing Towards the Afterlife atau Tormented Soul. Satria Putra hadirkan Beyond the Black lewat Million Light Year. Oke, itu dulu tambahan antriannya. Sekarang kita mulai urai kembali. Gemery sudah siap hadirkan lewat Follow Me.

serà el primer que volim estar a FM. Us haig capçolant Changeling de l'Am World, World, World. Se va cal ajak anda untuk simak terlebih dahulu tampilan Coklat yang pada Maret 2010 lalu band ini telah berkarir selama 14 tahun gitu ya. Ketika itu mereka harus rela melepaskan Kikan sang vokalis serta Ervin Syam Ilyas sang drummer yang menyusul tidak lama kemudian. Jadwal Coklat yang padat disebut-sebut sebagai penyebab kedua pentolan Coklat ini mengundurkan diri, yang menyisakan Roni, Edwin, dan Erna sebagai personil Coklat. Namun di momen hari kemerdekaan RI 17 Agustus 2022, Kikan, sang vokalis juga Ervin, sang pengebuk drum kembali bergabung dan memperkuat band Coklat setelah 12 tahun berpisah. Melalui media sosial resmi, mereka mengunggah potongan video comeback Kikan dan Ervin. Kita bakal dengar Coklat kali ini lewat Dendam.

Dials 5,5 Star FM, giliran yang sudah menantikan kehadiran dari Faluja. Saya sudah munculkan mereka dengan Alpha Incipient, tepatnya Dian Krip gitu ya. Dan satu ini, meski namanya Faluja, nama sebuah kota di Irak gitu ya, mereka ini berasal dari San Francisco, California, dan dibangun di tahun 2007. Nah, para personel ketika mendirikan band ini, saat mereka masih duduk di bangku SMA, tidak lama setelah peristiwa 9/11 dan dimulainya perang di Irak ya. Nah, pada masa itulah kota Faluja menjadi medan pertempuran paling sengit dan mematikan antara militer Amerika Serikat dan pasukan pemberontak. Berdasarkan wawancara resmi para personelnya di situs musik Decibel Magazine, juga Queens of Steel, alasan kenapa mereka memilih nama Faluja, nama ini disebut merepresentasikan permusuhan sengit antar ideologi, khususnya ketegangan antara budaya barat dan timur gitu ya. Bagi para personelnya, kota Faluja yang hancur lebur akibat perang merupakan manifestasi nyata dari sifat kejam umat manusia. Mereka menginginkan nama yang langsung memberikan kesan intens, agresif, kelam, sekaligus memiliki daya tarik eksotis yang kuat sesuai dengan arah musik metal yang mereka bawakan. Oke, masih ada sederet nama yang harus saya ketemui di Facebook gitu ya. Ada Bintang Mandala, selamat malam saja. Anda inginkan LVT, bisa disimak lewat A Rose for Epona. Kemudian ada Putri Harisma Wijayanti yang menantikan track lawas dari Sepultura, Arise. Lalu juga untuk Diva Olga Aurel Devi, Obituary saja diajukan lewat Don't Care. Sarip OTW mau simak Stratovarius yang Eyes of the World. Ada juga Anji Naviva yang pengen simak tampilan dari band asal negeri sendiri, Ed Dani. Tepatnya untuk nomor mereka, Rock in 82. Sedangkan Tumiar Idawati hadir dari kawasan Medan. Oke, untuk sementara sudah saya jumpa semua begitu ya. Sementara di WA baru saja bergabung kembali Farid begitu ya, yang sempat punya request Koti Pelto, cuman waktunya ini yang tinggal setengah jam, antriannya masih panjang gitu ya. Semoga tetap bisa menikmati tampilan-tampilan yang tersaji sebelum 10 malam nanti. Entah Koti Pelto bisa dimunculkan atau enggak ya. Terima kasih Farid. Kita langsung beranjak saja ke performa berikutnya. Kali ini bakal saya hadirkan band melodic power metal asal Jepang yang mereka ini sudah atau saat sekarang ini tengah hiatus gitu ya, tengah vakum, tapi sudah berlangsung mulai tahun 2014 lalu, sejak mereka dibangun di tahun 2005. Jadi 2005 sampai dengan 2014, enggak sampai 10 tahun ya, mereka akhirnya memutuskan untuk hiatus. Entah mereka nanti akan aktif lagi atau enggak, belum diketahui. Nah, band asal Tokyo ini memainkan melodic power metal dengan unsur fantasi, anime, juga simfoni ya. Para anggotanya terdiri atas Fuki para vokal, Hibiki para bass, Mao para keyboard, Yumita, Yumi, Hideaki para drums, dan Jay para gitar. Mereka sudah merilis 5 studio album sepanjang karir mereka, termasuk album terakhirnya di tahun 2014, tajuknya adalah Monument. Siapakah mereka? Band ini punya nama Lightbringer dan sempat di request hadir dalam Noah.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Gebrakan Septic Flash dalam Mortier harapannya segera mengakhiri kebersamaan kita di program Rockstars untuk putaran hari ini, hari kedua di bulan Agustus 2026 ya. Kini saya Yudi Frau bakal segera pamit mundur dari 105,5 FM. Kita pisah untuk sementara waktu dan tentu saja akhir pekan depan kita bakal sua kembali. Tampilan penutup saya lepas dari Persephone untuk Prison Skin.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi mendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali untuk Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas ya di pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini telah Tuhan jadikan. Biarlah mulut kita selalu penuh dengan puji-pujian kepada Dia, Allah yang hidup. Dan biarlah segala yang bernafas memuji, memuliakan Dia, Raja di atas segala Raja. Biarlah pagi hari ini kita sudah mempersiapkan diri untuk membawa korban pujian penyembahan yang terbaik. Sebab kita tahu Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Biarlah pagi ini kita akan memulai di dalam doa. Di awal persekutuan hari ini kita mempersiapkan pujian penyembahan yang terbaik. Kita membawa yang terbaik yang bisa kita lakukan hanya untuk menyenangkan hatinya. Mari kita akan berdoa bersama untuk pagi ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena hari ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami bisa beristirahat dengan nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat semuanya karena berkat Tuhan. Kiranya pagi hari ini Tuhan bertahta atas puji-pujian kami dan kami tahu ada kuasa dalam setiap pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Dan biarlah hari ini setiap umat-Mu boleh membawa yang terbaik dari apa yang bisa kami lakukan karena kami telah merasakan betapa Tuhan itu baik. Bahkan hari ini ketika Tuhan menjadikan hari yang baru, kami tahu ini adalah kesempatan bagi kami untuk lebih dekat kepada Engkau, Juru Selamat hidup kami. Kami memulai Persekutuan Udara Praise Lord Program. Kami memulai dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini satu pujian dari Elevation Worship sudah kami hadirkan dengan Never Lose. Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap janji-janji yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Untuk itu, biarlah pengharapan kita hanya kepada Dia, Juru Selamat hidup kita. Kami akan hadirkan satu pujian dari Sari Simorangkir, Doa Kami.

105,5 Star FM, pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan satu pujian yang dibawakan oleh Gebi Betai dengan Aku Kepunyaanmu. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita ada dalam Amos pasal 3, mulai dari ayat pertama sampai ayat 8. Amos 3 ayat pertama sampai 8 kita akan baca bersama. Tema renungan kita yaitu tentang privilege yang bertanggung jawab. Privilege yang bertanggung jawab. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan turun atas kami. Saat kami membaca, Tuhan menolong kami supaya kami mendapat pengertian yang baru daripada Tuhan. Bahkan ketika kami mendapat pengertian yang baru daripada Tuhan, kami juga diberikan kesanggupan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Mari Tuhan berfirmanlah, kami siap, kami percaya dalam firman Tuhan ada janji Allah dan tidak ada janji Allah yang gagal dalam kehidupan kami. Semuanya tergenapi. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap menerima berkat firman-Mu. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan baca bersama Amos pasal 3 ayat pertama sampai ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkat di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Mari pendengar terkasih, untuk pagi hari ini kita akan renungkan firman Allah di pagi hari ini dengan temanya yaitu privilege yang bertanggung jawab. Nats kita ada di ayatnya yang kedua dari Amos pasal 3, bacaan kita, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Kita akan merenungkannya untuk pagi ini bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, relasi kita dengan Tuhan adalah sebuah kehormatan tak terhingga, sebuah privilege. Seperti Israel yang dipilih dan dikenal secara khusus, kita pun telah diterima dalam kasih karunia-Nya. Namun keistimewaan ini bukanlah tiket bebas berbuat dosa, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab dan kesetiaan. Setiap berkat dan kedekatan dengan-Nya menuntut untuk kita hidup selaras dengan kehendak-Nya yang kudus dan adil. Tantangan nyata muncul ketika ibadah kita yang rutin di hari Minggu tidak sejalan dengan pilihan kita di hari-hari lain. Kita rajin berdoa dan memuji Tuhan, tapi dalam pekerjaan atau bisnis, kita diam saja melihat ketidakadilan, atau bahkan ikut dalam sistem yang memeras orang kecil demi keuntungan pribadi. Ingatlah, dalam hidup rohani berlaku hukum sebab akibat. Tuhan dalam kasih-Nya tidak pernah diam. Sebelum menghakimi, Ia selalu menyuarakan peringatan melalui firman, hati nurani, atau nasihat bijak. Jika kita mengabaikan suara-Nya dan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan dengan hidup egois, tidak jujur, atau mengabaikan keadilan, kita sedang menabur benih yang akan menuai konsekuensi. Pertobatan sejati adalah jalan yang Kristus sediakan. Dalam Yesus, penghakiman atas dosa kita telah ditanggung, dan kuasa untuk hidup setia diberikan. Dengarkanlah suara-Nya hari ini, perbaikilah hidup di area yang diingatkan oleh Roh Kudus, dan hiduplah sebagai anak-anak terang yang memuliakan Bapa. Mulailah dengan bertanya, apakah keadilan mengalir dari ibadahku ke dalam tindakanku sehari-hari? Kemudian wujudkanlah dalam hidup keseharian kita. Yang perlu kita ingat pagi hari ini adalah bagaimana anugerah menuntut yang namanya tanggung jawab. Biarlah pagi ini, dengan terkasih, kita semuanya boleh belajar firman Allah saat ini. Kita bertindak hati-hati, jangan sampai dengan tindakan kita, kita justru bersalah di hadapan Tuhan. Kami akan hadirkan untuk pagi hari ini satu pujian yang dibawakan oleh Gracia Epipania bersama dengan Jason Irwan. Diam dan tenanglah.

105,5 Star FM dari Randy Aprilio. Tuhan mengerti, sudah kami hadirkan pujian di pagi hari ini. Pendengar terkasih, nats kita ada di ayatnya yang kedua dari Amos pasal 3. Di sana dikatakan, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Pendengar terkasih, ayat ini menyatakan bahwa hubungan istimewa antara umat Israel dengan Allah begitu luar biasa. Sampai Allah sendiri berkata, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Tentunya ini bisa membuat orang-orang Israel berbangga. Orang-orang Israel dalam tanda kutip juga bisa sombong dengan keadaan seperti ini. Tapi di ayat berikutnya, di sana dikatakan, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Ketika Allah sudah mengenal orang-orang Israel, di situ ada sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang-orang Israel. Mungkin mereka bisa berbangga karena mereka sudah dikenal oleh Allah. Tapi karena mata Allah tertuju kepada orang-orang Israel, dan apapun yang dilakukan oleh orang-orang Israel Allah tahu, makanya ada konsekuensi apapun yang harus dikerjakan oleh orang-orang Israel. Kalaupun orang-orang Israel itu berlaku benar, berlaku setia, Tuhan pastinya tidak akan pernah tutup mata untuk memberkati dan menolong orang-orang Israel. Tapi kalau yang dilakukan oleh orang-orang Israel adalah hal-hal yang mendukakan Allah, yang membuat Allah sedih, yang membuat Allah murka, tentunya hukuman itu pasti akan menjadi bagiannya. Bagaimana seekor singa di hutan akan mengaum kalau tidak ada mangsa? Bagaimana singa muda dari sarangnya itu bersuara kalau ia belum menemukan apa-apa? Bagaimanakah seekor burung jatuh ke dalam perangkap di tanah kalau tidak ada jerat terhadapnya? Membingaskah perangkap dari tanah jika tidak ada yang ditangkap sesuatu? Di sini dari bacaan kita dari ayat 4-5 ada sebuah proses sebab akibat yang terjadi. Kalau Allah melihat bahwa orang-orang Israel sedang berbuat dosa, maka di situ Allah akan menghukum orang-orang Israel. Tapi kalau orang-orang Israel berlaku benar, berlaku setia, tentunya Allah tidak segan juga untuk menurunkan belas kasihan, kemurahan hatiannya, dan pertolongannya kepada orang-orang Israel. Ingat, ketika orang-orang Israel berkata, ketika Allah berkata kepada orang-orang Israel, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Ini bukan berarti kita memiliki hak kebebasan untuk berbuat dosa. Karena kalau kita melakukan kesalahan, berbuat dosa, maka ujungnya adalah kita akan dihukum. Itu yang dialami oleh orang-orang Israel. Dan kalau firman Allah

ada dalam bergereja dalam sebuah jemaat, ternyata disiplin dalam bergereja itu perlu dilakukan. Karena disiplin dalam bergereja itu bisa menjagai pertobatan seseorang dan menjagai iman mereka. Itu fungsi dari disiplin pada umumnya. Mungkin ada di antara kita dalam beribadah, dalam bergereja, dalam berorganisasi di gereja, pernah kita mendengar ada sebuah istilah, ada pelayan Tuhan atau jemaat yang didisiplin oleh gembala karena ada perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi memang ada beberapa gereja yang membiarkan, artinya tidak ada pendisiplinan dalam gereja itu, dan ujungnya adalah pelayanan yang amburadul tentunya, menganggap orang-orang yang beribadah di sana adalah ya sudah, yang penting saya ibadah, entah saya melakukan kesalahan, dosa dan lain sebagainya, terserah. Padahal dari bacaan kita hari ini adalah privilege yang kita dapatkan, harusnya membuat kita lebih bertanggung jawab. Pendengar terkasih, dalam mendisiplin seseorang, ternyata ada beberapa tahap yang bisa dikerjakan. Kalau dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai yang ke-17, bagaimana cara menegur seseorang? Cara menegurnya yang pertama, ditegur dengan empat mata, artinya tidak ada seseorang pun yang tahu. Peringatan kita sampaikan, nasihat kita berikan, itu sebagai bentuk kita mengasihinya. Tapi kalau orang itu masih melakukan kesalahan, kalau orang itu masih melakukan dosa, kita bisa membawa saksi, dua atau tiga orang, supaya dengan saksi itu orang ini akhirnya boleh tersadar, orang ini boleh segera tidak melakukan kesalahan. Dan mungkin dengan 2-3 orang saksi, ketika orang ini bertobat, maka di situ kita sudah mendapatkan jiwanya, kita sudah mendapatkan orang ini kembali dalam jalan Tuhan. Tapi kalau mereka masih belum bertobat, dengan 2-3 orang yang ada bersama dengan kita sebagai saksi, maka bawalah itu di hadapan jemaat. Kalau ini masih belum juga membuat seseorang untuk bertobat, ya sudah, itu menjadi pilihannya, itu menjadi keputusannya untuk tetap hidup, dan kita bisa menganggapnya sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Kita bisa menganggapnya sebagai seorang pemungut cukai, yang artinya ya sudah, yang penting kita sudah menasehati, yang penting kita sudah mengingatkan. Matius 18 ayat 15 sampai yang ke-17, ini dalam hal memperingatkan seseorang ya, mendisiplin seseorang. Ini pada masa Yesus itu ada. Jadi gereja belum dibentuk, gereja masih dalam bimbingan Yesus pada waktu itu. Ini tahap pertama untuk kita mendisiplin seseorang. Tahap kedua dalam kita mendisiplin seseorang itu ada dalam 1 Korintus pasal 5 ayat pertama sampai yang ke-5. Di sini di Korintus, kita tahu Korintus ini terkenal sebagai jemaat yang penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus. Allah memakai orang-orang Korintus dengan luar biasa. Banyak sekali karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam orang-orang jemaat Korintus. Tapi ternyata orang-orang Korintus ini justru melakukan hal yang sangat menjijikkan, sangat membuat Allah kecewa, karena ada hal yang
dikerjakan

dilakukan oleh orang-orang Korintus ini menjadi sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa orang-orang Korintus sudah mendapatkan kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Tapi justru orang-orang Korintus melakukan kejahatan yang melebihi dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Ada percabulan di sana. Bahkan percabulan ini melebihi dari orang yang tidak mengenal Allah. Mereka hidup dengan istri ayahnya, dan ini menjadi kekejian. Paulus mengingatkan, Paulus menegur. Tapi kalau orang ini sudah ditegur, sudah diingatkan, masih bebal, masih melakukan kesalahan. Ayat 5 berkata bahwa sudah, serahkan orang ini kepada iblis agar tubuhnya binasa, tapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Diserahkan kepada iblis artinya mungkin orang ini akan mengalami penderitaan. Entah itu sakit penyakit, entah itu kegagalan dalam berbagai hal. Sama seperti kisah daripada Ayub. Ayub terkenal orang yang saleh. Tapi ketika Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, ternyata Ayub berhasil. Dia kehilangan segalanya. Hartanya, anaknya, istrinya juga bukan mendukung Ayub, tapi justru membuat Ayub menjadi marah karena istrinya ini menyuruh Ayub untuk mengutuk Tuhan. Dari peristiwa yang dialami oleh Ayub, Ayub tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dia berkata bahwa kalau dulu aku mengenal Allah dari kata orang, tetapi dengan pengalaman hidup yang dialami, dia mengenal Allah secara pribadi. Bisa itu kita ingatkan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, dan cara Allah mengingatkan seseorang dengan berbagai macam. Mungkin lewat penderitaan, lewat sakit penyakit, atau hal-hal lain. Tingkat ketiga, seseorang didisiplin oleh Allah adalah ketika dalam kehidupan melayani Tuhan, ternyata masih ada orang-orang yang menghujat Allah. Saat melayani, ternyata tutur katanya belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Masih ada kata-kata kotor, kata-kata sampah yang keluar dari mulutnya. Alkitab jelas menulis dengan mulut seseorang bisa mengatakan berkat, tapi dengan mulut seseorang bisa mengatakan kutuk. Dan ini perlu pendisiplinan. Kalau seorang pelayan yang melakukan hal seperti itu, Timotius, di 1 Timotius 1 ayat 19 sampai yang ke-20, maka orang itu lebih baik diserahkan kepada iblis. Supaya apa? Supaya jera dia menghujat. Memang pendisiplinan yang dilakukan atau peringatan-peringatan yang dikerjakan, kalau kita sebagai sesama tubuh Kristus, mungkin bisa di tingkat yang pertama, mengingatkan itu empat mata. Tetapi di level-level berikutnya, itu memang tentunya harus ada wewenang daripada Allah sendiri untuk melakukannya. Dan saya yakin kita semuanya akan disadarkan, kita semuanya akan menyadari apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saat kita mengalami yang namanya keuntungan dikenal oleh Allah, perlu kita sadari anugerah itu menuntut kita sebuah tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu
perlu kita sadari bahwa kita harus hidup benar di hadapannya. Pagi hari ini pendengar terkasih di Persekutuan Udara Preslot Program, biarlah kita semuanya boleh menyadari Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas, dan kasih yang tidak terbatas itulah yang tentunya membuat kita punya alasan mengasihi Tuhan lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih dari sebelum-sebelumnya, dan menjagai diri kita tetap benar di hadapan Tuhan, sehingga bukan kutuk yang menjadi bagian kita, tapi justru yang menjadi bagian kita adalah berkat yang melimpah. Kami hadirkan satu pujian dari Putri Siagian, Hanya Yesus Jawaban Hidupku.

105,5 Star FM. Mendengar terkasih di pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan mendengarkan Telaga ya, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan tema Telaga hari ini yaitu Pria dan Romantis. Pria dan Romantis. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kami ucapkan selamat mendengarkan Telaga untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati.

0: saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang pria dan romans. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pak Gunawan, topik yang akan kita bicarakan saat ini adalah pria dan romans. Saya sebelum membicarakan hal ini juga harus mengadakan sebuah pengakuan bahwa ini adalah topik yang dimunculkan oleh istri saya. Dimunculkan karena istri saya berkata bahwa barulah akhir-akhir ini saya, yaitu suaminya ini, mulai sedikit mengerti tentang romans. Jadi ya kami terlibat dalam perbincangan mengenai hal ini, kok memang susah ya buat pria itu menjadi romantik dan sebagainya. Jadi saya kira ini topik yang mungkin bukan saja dialami oleh saya, tapi juga oleh sebagian besar pria. Dan dalam konseling pun saya mendengar banyak masukan dari kaum istri, yaitu suami mereka kok kurang romantis. Sedangkan ini adalah hal yang dirindukan oleh mereka, para istri ini.
0: Iya, tapi supaya lebih jelas Pak Paul, mungkin yang dimaksud dengan romans di sini itu apa Pak Paul?
1: Nah, ini yang nanti akan kita bicarakan dengan lebih spesifik Pak Gunawan. Sebab ada perbedaan antara yang dimaksud bersifat atau bersikap romantis dan memberikan romans. Nah, untuk sekilas saja saya akan memberikan definisi. Romans itu adalah suatu peristiwa atau suatu tindakan yang memang mengandung unsur romantis, yang membuat seseorang merasa dirinya itu sangat spesial dan dikasihi. Jadi tindakan atau peristiwa yang membuat seseorang, dalam hal ini istri kita, merasa bahwa mereka itu atau dia itu sangat-sangat diperhatikan oleh kita dan sungguh-sungguh spesial di hati kita.
0: Nah, di situ yang paling banyak terlibat kan adalah perasaan kita gitu Pak.
1: Betul, jadi sudah tentu respons dari istri kita tatkala menerima perbuatan kita yang romantis ini ialah merasakan spesial, merasakan diri begitu berharga. Dan sudah tentu ini sangat membuat dia bersenang hati.
0: Apakah itu dengan pernikahan itu biasanya memang hal-hal yang romantis itu agak kurang mendapat perhatian karena ini sudah dicurahkan pada waktu perpacaran dulu?
1: Seringkali ini keluhan para ibu ya Pak Gunawan, yaitu mengapakah suami saya bisa romantis sebelum menikah, sedangkan setelah menikah kok suami saya itu berhenti romantis? Jawaban saya sebetulnya sederhana sekali, yaitu bukankah pria itu romantis sewaktu berkunjung, sewaktu datang pergi bersama dengan si istri? Nah, masalahnya adalah setelah menikah suami tidak lagi berkunjung tapi tinggal serumah dengan si istri. Dengan kata lain, si istri baru menyadari bahwa di luar 1-2 jam itu si suami bukanlah seseorang yang seromantis di dalam kurun 2 jam itu. Jadi memang pria bisa saya kira untuk romantis untuk jangka waktu tertentu. Kalau bersikap romantis secara terus-menerus, itu yang rasanya kok enggak biasa atau enggak begitu mudah dilakukan oleh pria.
0: Iya. Seringkali juga tindakan-tindakan romantis ini selalu dihubungkan dengan seksual gitu, hubungan seks gitu, Pak.
1: Nah, ini yang saya akan gunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada kaum pria. Pria kebanyakan ya mengalami kesulitan memahami romans. Apa sih itu romans? Kenapa sih romantis? Apa sih yang harus saya lakukan menjadi romantis? Nah, untuk memudahkan saya akan memberikan pengibaratan. Dan ini merupakan keyakinan saya juga, yaitu
2: romans bagi wanita identik dengan seks bagi pria. Jadi pria membutuhkan seks seperti wanita membutuhkan romans. Romans tidak melulu seks dan memang terpisah dari seks. Tindakan atau peristiwa yang dialami itu bisa saja tidak mengandung unsur seks sama sekali. Sedangkan seks juga bisa sangat terpisah dari romans. Seks bisa hampa romans. Seks bisa hampa tindakan-tindakan yang romantis. Jadi keduanya memang sering dikaitkan, tapi padahal dua-duanya ini tidak harus bertalian.
0: Nah, di dalam pernikahan sebenarnya romans itu fungsinya seperti apa, Pak?
2: Romans itu dalam pernikahan bukanlah tonggak yang menyanggah berdirinya pernikahan itu. Bukan. Yang menyanggah pernikahan kita adalah nomor satu, iman kita pada Tuhan, kasih kita pada pasangan kita, kepercayaan kita pada pasangan kita, respect kita pada dia. Nah, itu adalah tiang-tiang penyangga. Romans, kalau boleh diumpamakan, seperti dekorasi yang membuat pernikahan itu indah, membuat rumah tangga itu menjadi sebuah rumah yang nyaman untuk kita huni. Dan saya juga ingin tekankan bahwa romans itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan sebetulnya satu-satunya relasi yang bisa dihuni oleh romans adalah relasi nikah. Nah, sama seperti seks, seharusnya seks juga hanya boleh dilakukan dalam mahligai pernikahan. Itu adalah suatu hak eksklusif dari orang yang telah menikah. Nah, saya kira romans juga sebetulnya adalah sesuatu yang eksklusif dimiliki oleh orang yang menikah, dan seharusnya lah itu yang selalu ada dalam pernikahan pula.
0: Ya. Nah, kalau tadi Pak Paul katakan bahwa romans itu adalah dekorasi dari suatu pernikahan, itu kan seringkali memang orang tidak terlalu memperhatikan pentingnya suatu dekorasi, dianggap itu tidak harus ada. Nah, itu pula memang yang dikaitkan di dalam kehidupan pernikahannya, Pak Paul.
2: Betul, Pak Gunawan. Tapi bukankah kita bisa juga mengakui bahwa rumah tanpa dekorasi luar biasa datar, tawar, hambar, benar-benar tidak ada selera untuk berdiam dalam rumah yang tidak ada dekorasi. Begitu pula lah dengan pernikahan yang hampa romans. Pria akan mengalami kesulitan berada dalam pernikahan yang hampa seks. Dia akan merasa ini kok sangat-sangat datar, sangat hambar. Nah, demikian pula lah bagi wanita, jika harus berdiam dalam pernikahan tanpa romans, dia akan merasakan pernikahan itu begitu hambar, dan sama seperti pria dalam hal seks, ini akan membuka peluang pada si istri untuk akhirnya tertarik kepada pria lain. Apalagi kalau dia bertemu dengan pria yang setidak-tidaknya ya pada permukaan bisa memberikan romans kepadanya. Kebutuhan untuk diromantiskan itu bisa dipenuhi oleh si pria tersebut. Jadi sekali lagi, kehambaran itu suatu kondisi yang tidak sehat karena membuka peluang masuknya orang ketiga dalam pernikahan itu.
0: Ya, kalau begitu apakah Pak Paul punya saran gitu untuk suami-suami yang mungkin kurang romantis ini sampai saat ini?
2: Saya memikirkan ada 3 saran yang ingin saya berikan. Yang pertama adalah pria perlu memahami sebagaimana ia membutuhkan seks, demikian pula lah istrinya membutuhkan romans dalam pernikahannya. Nah, ini benar-benar mesti dicamkan oleh pria bahwa romans itu bukanlah sesuatu yang berupa pilihan, optional. Romans adalah kebutuhan bagi si istri. Sama seperti pria tidak bisa berkata bahwa seks itu adalah sebuah pilihan. Kapan dia inginkan istrinya bisa berikan, ya terjadilah. Kalau istrinya tidak mau memberikan, ya boleh hampir 5-6 tahun tidak diberikan dan tidak akan ada apa-apa. Saya kira sebagian besar pria akan menolak ya hal seperti itu. Jadi pria pertama-tama harus benar-benar mengakui dia membutuhkan seks dan istrinya membutuhkan romans. Sama pentingnya seks bagi dia dan romans bagi istrinya.
0: Ya, katakan si suami ini memang tahu bahwa apa istrinya membutuhkan itu, tapi ada pula istri yang kurang suka gitu Pak Boleh dipeluk atau diperhatikan secara berlebihan. Nah, itu bagaimana Pak Boleh?
2: Tidak semua istri memang menyukai sentuhan-sentuhan. Tidak semua. Tapi nanti kita akan melihat bahwa romans bukan hanya terdiri dari sentuhan-sentuhan. Romans bisa berbentuk yang lain, dan mungkin saja itulah yang diminta oleh istrinya.
0: Nah, mungkin ada kiat yang lain yang Bapak mau sampaikan.
2: Yang kedua adalah pria perlu menyadari bahwa seperti seks, romans tidak harus diberikan terus-menerus, namun harus diberikan secara tetap dan berkala. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi Pak Gunawan. Kita yang pria ini cenderung takut dan bingung dengan kata romantis. Sebab kita tidak begitu tahu ya artinya romantis, bagaimana romantis. Dan kalau kita menganggap kita diharapkan untuk romantis terus-menerus, saya kira itu menyulitkan sekali. Kita rasanya kok gak mampu untuk romantis terus-menerus. Saya kira para bintang film di televisi atau di bioskop hanya melakonkan ya peran yang romantis. Dalam lakon-lakon itu saya kok menduga dalam kehidupan sehari-hari kemungkinan mereka pun tidak seperti itu. Jadi marilah kita lihat secara realistik bahwa pria tidak mungkin atau sulit sekali bersikap romantis terus-menerus. Dan inilah yang harus disadari juga oleh wanita, dan ternyata ini yang tidak diminta oleh wanita. Yang diminta oleh wanita adalah secara berkala pria itu melakukan sesuatu yang romantis. Dan ini tidak harus setiap hari. Sama seperti seks, bagi kebanyakan pria 1, 2, 3 kali paling banyak dalam seminggu lah yang dibutuhkan oleh pria. Dan begitu pula lah dengan romans, wanita mungkin membutuhkannya hanya seminggu sekali atau seminggu dua kali. Yang penting teratur secara berkala. Tidak harus terus menerus, tidak harus si pria itu bersikap lemah lembut, romantis seperti di film. Dan itu memang tidak realistik.
0: Ya, kalau si istri itu sudah ya katakan memberikan tanda-tanda bahwa dia ingin suaminya melakukan sesuatu yang romantis gitu, lalu si suami masih tetap dengan kesibukannya, tidak menganggap kebutuhan istrinya, itu apa yang terjadi?
2: Ini membawa kita ke prinsip yang ketiga atau saran yang ketiga, bagaimana suami bisa romantis kepada istrinya. Ternyata penolakan atau sikap suami yang mengabaikan si istri itu luar biasa ya dampaknya. Itu akan membuat istrinya merasa tidak berharga. Saya akan berikan suatu perumpamaan. Bagaimanakah perasaan kita yang pria tatkala kita ingin berhubungan seks dengan istri kita, tapi istri kita misalkan menolak? Bukankah kita yang pria akan merasa terhina, tidak berharga? Nah, kira-kira itu jugalah yang dialami istri sewaktu dia meminta kita untuk memberikan romans kepadanya dan kita tidak mempedulikannya. Dia akan merasa tidak berharga.
0: Iya. Kalau begitu, tindakan konkret apa Pak Pol yang bisa dilakukan oleh seorang suami?
2: Yang pertama adalah pria harus melihat romans sebagai suatu tindakan tertentu yang dilakukan untuk istri, bukan sebagai sikap yang selalu ada pada setiap saat. Jadi pikirkanlah romans sebagai suatu tindakan tertentu, bukanlah sebagai suatu sikap terus-menerus yang harus ada pada diri kita pria-pria ini. Misalnya, kita makan berdua. Nah, tapi kita pilihlah makan di tengah suasana yang romantis. Nah, suasana romantis itu sudah memberikan nuansa romans. Atau jalan berdua. Nah, daripada jalan berdua di tempat-tempat yang terlalu rame, nah biarkanlah jalan berdua di tempat yang lebih sepi dan berpegangan tangan. Nah, itu suasana romantis. Yang lainnya lagi, misalkan kita membelikan hadiah yang melambangkan sesuatu yang romantis pula. Misalnya sesuatu yang kita tahu sangat diinginkan oleh istri kita. Misalkan kalung ataupun giwang yang berbentuk hati atau apa, sesuatu yang memang melambangkan cinta. Sekali-sekali kita berikan itu, nah itu juga akan menampakkan kasih. Atau misalkan istri saya pernah berkata, "Paul, waktu tamu datang, engkau kok mengajak saya duduk, engkau memegang tangan saya dan sebagainya." Bagi saya itu menunjukkan sikap romantismu kepada saya. Nah, hal yang sangat sederhana seperti itu ternyata bisa mengkomunikasikan romans. Dan ini saran saya, jika sampai kita kehabisan ide, ya jangan sungkan dan malu untuk bertanya kepada istri kita, "Hal apa yang kau inginkan yang bisa aku lakukan untukmu?" Istri saya dan saya sekarang mencoba untuk pergi keluar makan siang sekurang-kurangnya 1 minggu 1 kali. Dan kami memilih tempat yang sedikit sepi agar kami bisa duduk berdua dalam suasana yang relatif romantis. Jadi hal tindakan itulah yang harus kita tekankan.
0: Iya, dalam hal ini memang kadang-kadang pria lebih banyak memainkan otaknya gitu Pak Paul ya. Jadi pikirannya saja yang lebih ditonjolkan sehingga merasa hal-hal seperti itu ya enggak usah terlalu sering dilakukan gitu loh Pak Paul.
2: Tidak penting buat kita ya, pria, harus kita akui. Tapi ya kita mesti sadari itu penting. Dan bukankah istri kita pun bersedia melayani kita secara seksual? Meskipun bagi istri kita hal itu tidaklah sepenting sepertinya untuk kita. Jadi ya memang itulah pernikahan, masing-masing mengerjakan atau melakukan hal yang tidak terlalu penting untuk dirinya tapi penting untuk pasangannya.
0: Ya, atau memang ada pria yang memang kaku gitu dari sananya gitu. Jadi orang yang terlalu formal dan sebagainya yang sulit untuk melakukan hal-hal seperti itu, Pak.
2: Nah, justru ini yang saya ingin tekankan bahwa meskipun sedikit pria atau ya memang saya kira tidak banyaklah pria yang mampu untuk romantis terus-menerus, tapi hampir semua pria saya yakin bisa memberikan romans kepada istrinya. Ini yang saya ingin tekankan. Misalkan tadi saya sudah sarankan, misalkan kita jalan berdua dan sebagainya. Hal lain yang kita juga harus cermati ialah waktu bersama dengan istri kita, berilah perhatian penuh kepadanya. Artinya waktu kita duduk bersama dia makan, ya kita lihat wajahnya. Jangan kita hanya melihat piring makanan kita atau melihat jendela atau orang lain. Lihatlah dia. Misalkan kita bertanya tentang dia, idenya, pendapatnya, ceritakan sesuatu dan tanya apa yang dia pikirkan tentang hal itu. Tanya apa yang dia ingin lakukan nanti minggu depan atau apa, apakah ada rencana apa. Jadi benar-benar waktu kita berdua dengan istri kita, kita memberikan perhatian sepenuhnya. Nah, kan tidak harus seseorang menjadi romantis baru bisa melakukan semua itu. Dalam keterbatasan kita ada yang lebih kaku, saya sadari itu. Tetap kita bisa memberikan perhatian seperti itu. Tetap kita bisa mengeluarkan pertanyaan tentang keadaan istri kita.
0: Kuncinya mungkin di situ Pak Paul, justru perhatian itu Pak Paul ya, yang harus kita berikan. Dan itu seringkali kita kurang memberikan.
2: Saya kira kita ini pria cenderung berpusat pada tugas, proyek. Jadi waktu bicara juga mau membicarakan persoalan yang kita bisa pecahkan. Kita ingin tanya pendapat dia supaya kita menemukan jalan keluarnya. Jadi memang inilah pria. Dan ini yang harus kita kesampingkan sewaktu kita mau memberikan romans itu kepada istri kita. Dan sekali lagi saya tegaskan, ini tidak harus dilakukan terus-menerus. Jadi waktu kita mengesampingkan satu blok waktu itu, sejam atau sejam setengah, itulah yang kita berikan kepada dia, perhatian penuh.
0: Iya, mungkin ada yang lain Pak.
2: Bagi yang sedikit lebih mahir dalam mengamati ya, ini saya sarankan, berikanlah pujian tentang keindahan istri kita. Dan bukan hanya karakternya, sudah tentu karakter itu baik ya, dan sudah tentu itulah yang seharusnya paling indah dalam diri seseorang. Tapi wanita juga tetap senang menerima pujian tentang keindahannya, matanya, rambutnya, alisnya, sekali-sekali kita katakan, meskipun kita sudah katakan itu mungkin 100 kali dalam 20 tahun pernikahan kita, tetap kita katakan, alismu kok bagus ya, bibirmu kok bagus ya. Jadi tetap katakan, waktu engkau pakai baju itu engkau tampak cantik. Waktu engkau memakai perhiasan ini, kok engkau tampak sangat-sangat cantik. Jadi tetap ya berikan pujian tentang keindahan istri kita secara jasmaniah pula.
0: Iya. Nah itu memulainya bagaimana Pak Paul? Jadi kalau ada seorang suami yang selama ini kurang lah bersifat romantis, kemudian sadar akan kebutuhan itu. Nah kalau dia memulai, itu kadang-kadang istrinya kan jadi kaget itu, jadi malah dianggap ini main-main atau apa gitu. Nah, supaya bisa berlangsung dengan baik bagaimana?
2: Bisa langsung ya diakui bahwa saya nggak terbiasa berbuat ini, dan saya akan ya mengeluarkan kata-kata yang mungkin terdengar lucu bagimu, tapi saya mau memulainya daripada terlambat. Yang saya ingin katakan adalah, engkau kok tampak cantik hari ini. Nah, mungkin si istri akan tertawa atau berkata, ah, seperti anak muda saja dan sebagainya. Namun si suami bisa dengan serius berkata, inilah kesalahan saya selama ini. Saya hampir tidak pernah mengomentari penampilan fisikmu. Tapi mulai saat ini, saya ingin melakukan itu. Untuk mengatakan hal seperti ini. Sebab memang benar, saya kagum dengan kecantikanmu ini.
0: Ya, mungkin keterbatasan waktu atau keterbatasan kata-kata itu membuat orang juga sulit untuk menjadi romantis.
2: Betul, dan saya kira ya memang ada derajatnya ya orang romantis. Namun ya tidak usah berkecil hati bahwa kalau kita tidak punya kata-kata yang terlalu puitis, maka kita gak bisa memberikan romans. Sekali lagi, romans itu tidak hanya terdiri dari kata-kata yang mesra atau puitis. Bisa dengan kata-kata yang sangat sederhana. Misalnya berkata, saya senang bisa berjalan denganmu. Saya senang malam ini kita bisa berdua. Hal seperti itu. Atau pelukan di pundak, kemudian membisikkan sesuatu, yaitu saya sayang padamu. Tidak usah kata-kata yang terlalu muluk. Dan setelah kita berikan itu, ya sudah, kita hidup seperti biasa lagi. Dan mungkin beberapa hari kemudian atau minggu depan, kita memberikan romans itu kembali. Jadi lakukan sebagai sesuatu yang teratur, sebab memang itu yang dibutuhkan oleh dia, istri kita.
0: Ya mungkin juga saat-saat yang penting, yang bisa diingat bersama-sama, itu bisa menjadi awal dari tindakan-tindakan yang romantis terhadap pasangan kita, Pak Paul. Misalnya ulang tahun pernikahan atau ulang tahunnya dia atau betul, ulang tahun anak itu sebagai awal gitu Pak.
2: Betul, awal misalnya ulang tahun kita membelikan kartu dengan kata-kata yang manis, yang baik. Kita sendiri tidak bisa menulisnya, ya pilihkan kartu yang seperti itu. Jadi banyak cara yang kreatif, asalkan kita mau, kita anggap ini penting, saya kira ya bisa kita lakukan.
0: Jadi itu enggak harus menjadi suatu surprise gitu Pak Paul ya, untuk
2: tidak,
0: istri gitu.
2: Tidak, ya jadi lakukan secara teratur. Misalkan tentukan seminggu sekali kita akan keluar makan berdua tanpa anak-anak. Nah, itu lakukan seperti biasa. Kita yang pilih tempat-tempat tertentu untuk istri kita. Dan ini manfaatnya sangat besar, Pak Gunawan. Hati yang terpenuhi ya, menjadi hati yang tidak menuntut dan tidak mudah tersulut. Hati yang tidak terpenuhi menjadi hati yang mudah menuntut dan mudah tersulut. Maka dalam keluarga atau pernikahan yang terpenuhi, emosi tidak mudah tersulut, tuntutan lebih realistik. Nah seringkali kita gagal melihat dasarnya apa itu.
0: Iya, kalau kita membaca kitab Kidung Agung di Perjanjian Lama itu kan memang sangat romantis dan puitis sekali gitu, Pak Paul. Mungkin ada satu bagian yang menarik di sana yang bisa dibagikan oleh Pak Paul.
2: Bisa, di Kidung Agung 4 ayat pertama dikatakan, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Ini adalah kata-kata Salomo kepada istrinya Jadi saya kira memang Tuhan mengizinkan bagian ini dicatat dalam Alkitab untuk juga mengemukakan sesuatu yang sangat manusiawi, bahwa wanita membutuhkan romans, dan tidak apa-apa sebagai seorang pria kita memberikan romans kepada istri kita.
0: Ya, seringkali dikatakan memang Salomo itu perayu yang luar biasa gitu, apalah.
2: Ya.
0: Apakah itu memang benar begitu atau bagaimana?
2: Ya, setidak-tidaknya dari Kidung Agung kita melihat betapa banyaknya ungkapan-ungkapan puitis dan romantis ya yang dikeluarkan olehnya, yang dicetuskan dari hatinya untuk istri yang dikasihinya. Tidak ada salahnya kita para suami belajarlah dari Salomo.
0: Iya, untuk kebahagiaan istri dan juga kebahagiaan
2: kita juga.
0: Kita juga. Terima kasih, Pak Paul. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pria dan romans. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
3: 105,5 Star FM. Mendengar terkasih, baru saja kami hadirkan ya di kesempatan pagi hari ini Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga, yaitu tentang pria dan romantis. Baik, bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, silakan waktunya sampai nanti di 7:30 pagi. Dan nanti kami juga akan menyapa untuk pendengar terkasih yang sudah bergabung ya di pagi hari ini. Biarlah sukacita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami hadirkan untuk pagi ini satu pujian dari Wawan, Tak Pernah Sendiri.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Baik, untuk pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan ya. Di pujian yang sudah kami hadirkan, kasih Allah tak berkesudahan, tentu ini memberkati kita semuanya. Selamat pagi untuk Ibu Kamila. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati pagi ini kembali. Pimpinlah kami sepanjang hari, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pak Purmanam, untuk pujian dari Sari Simorangkir, tadi sudah kami hadirkan 2 Tawarikh 7:16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin. Furin, shalom, selamat pagi. Tadi yang baru saja kami hadirkan, kasih Allah tak berkesudahan ya, dari Eca Sumantri dan Wiliar Kauntu. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Tuntun Furin agar selalu setia mengikuti-Mu sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Itu kerinduan-Ku, amin. Terima kasih. Terus kita berdoa ya. Bapak Paulus Kumala, iman itu bukan sekedar keyakinan, tapi keberanian untuk tetap percaya meski jalan terasa gelap. Puji nama Tuhan. Kian, hanya Yesus jawaban hidupku, dari Putri Siagian tadi sudah hadir. Bapak Roni Kusuma, aku mengasihi Engkau Yesus tadi sudah hadir. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Ada Bu Ira, terima kasih iso-oraisonya tadi sudah kami persiapkan dan nanti akan kami hadirkan. Pagi ini ada tamu katanya ya dari Jakarta. Puji nama Tuhan, selamat datang di Jawa Timur. Ibu Lili Avianti, Petriku masih dia buka jalan, sudah kami persiapkan untuk pagi hari ini. Terima kasih Bu Lili, Tuhan memberkati. Pak Tony, dukungan doanya nanti ya di akhir acara persekutuan hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada Bapak Bagus Dwi Lahar Wahono, pagi ini menyapa Pastor Triwan Lase, Bapak Wiji, Pak Supriyadi, Pak Sigit, Pak Margono, ada Ibu Sutopo, Bu Erlin, dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Tuhan memberkati. Bu Yuni, ku tahu Tuhan menyayangiku, sudah kami persiapkan. Ian juga, hati ini rumahmu, dari Angel Peters ya, sudah kami persiapkan. Terima kasih Om Aliani untuk dukungan doanya nanti ya di akhir acara persekutuan hari ini. Kita akan doa bersama untuk seluruh anggota keluarga besarnya. Tuhan mendengar dan Tuhan juga yang akan memberkati. Baik, untuk pagi hari ini kami sudah persiapkan satu pujian dari Insinyur Niko, Aku Mengasihi Engkau Yesus.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.